0: Eh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
1: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
0: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?

0: rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: Bikin meriah pagi.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Pagi-pagi alarm bunyi, niatnya mau langsung bangun. Tangan refleks mencet snooze, tahu-tahu malah kesiangan. Terus langsung lari-lari deh kayak dikejar utang. Pernah ngalamin kan? Biar nggak drama tiap pagi, cobain trik yang biasanya Ivy pakai ini deh. Yang pertama, taruh alarm agak jauh dari kasur. So, waktu alarm kamu bunyi, kamu tuh dipaksa buat bangun dan jalan. Nggak bisa cuma geser tangan buat matiin doang tuh. Pas kamu udah berdiri, biasanya badan tuh jadi lebih gampang sadar. Nggak bakal ngantuk-ngantuk lagi deh pokoknya. Yang kedua, stop kebiasaan scrolling HP sebelum tidur. Kadang tuh ya, niatnya cuma lihat meme 5 menit, tapi ujung-ujungnya malah nonton video sampai 1 jam lebih. Ya hasilnya tidur tuh makin larut, terus bangunnya juga susah. Jadi ganti aja dengan ritual kecil kayak baca buku ringan atau dengerin musik santai, biar otak dan mata kamu tuh dapat sinyal buat istirahat. Yang ketiga, kasih motivasi kecil buat diri sendiri biar besok tuh semangat bangun. Misalnya nih, kamu udah mikirin sarapan enak apa ya besok, atau bisa juga nih, pagi-pagi kamu udah bikin kopi favorit versi kamu sendiri. Motivasi-motivasi kecil kayak gitu tuh bisa bikin otak kita punya alasan buat excited pas bangun. Bukan cuma mikirin capek atau tugas numpuk doang. Cobain deh. Kalau konsisten, pagi kamu bakal kerasa lebih smooth dan gak bakal ada drama susah bangun pagi lagi deh. Gimana? Udah siap belum buat jadi morning person?
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pas pipiin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas YP kepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Birthday Start Duit Kalimayana sekarang.
1: Semaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries.
1: Radio iCare.
0: Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, The Music Power.
1: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas dipikepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Perjalanan ke pantainya berapa lama sih, Ai?
4: Sekitar 2 jam sih.
3: Lama banget. Biar gak kerasa, bikin video carpool karaoke yuk.
4: Yuk, tapi lagunya harus dari radio ya, biar gak ketebak.
3: Setuju, pas banget. Di Radio Kalimaya, lagi waktunya Kalimaya's Most Wanted Hits. Aku nyalain radionya ya.
5: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
4: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin weekend kamu jadi super hype sebaya muda. So, stay tuned.
6: Special Beats Kalimaya Baskara.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Happy weekend ya Robun. Udah hari Minggu gitu kan, waktunya mengakhiri long weekend kamu dan harus kembali ke realita ya. Kalau besok udah harus kerja sebaya muda. Kalau aku sih ya, dari kemarin sih gak libur ya, gak ngerasain long weekend, jadinya sih biasa aja. Tapi buat kamu yang udah mulai kerasa panic attack, yang udah anxiety-nya udah mulai naik karena besok Senin dan harus kerja, sini deh merapat barengan sama aku Hitsmaker Diva gitu kan, karena aku bakal nemuin kamu di program yang pastinya bakal seru-seruan di Kalimaya Most Wanted Hits. Jadi kita akan nge-spill chart new entry dan juga ruang tunggu baru ya dari manca dan juga Indonesia, dan lagu pertama ya pembuka di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang ngerasa gitu ya, aduh kok kayaknya aku perlu seseorang deh buat nemenin aku, kayaknya aku perlu orang buat menemani hari-hariku, and this is special song for you, Surfer Guys, Call Me When You Are Home.

Jujur sih, sejujur-jujurnya ya, emang paling enak tuh pulang kerja tuh udah ada orang yang kita sayang gitu kan. Contohnya bunda, ayah, atau adik-adik gitu kan. Jadi kayak bisa jadi human charger gitu loh, sebayang udah setelah capek gitu kan. Apalagi nih ya, buat kamu yang jalan-jalan gitu kan. Tapi kamu sempet gak sih kayak bosen ngelihat mukanya adik kamu? Kalau aku jujur, oke, bosen banget ngelihat mukanya adik aku gitu kan. Karena kayak tiap hari ketemu mulu. Jadi kalau pas ada momen dimana long weekend gini, pasti adik aku akan pergi dua-duanya. Jadi kayak merasa, yeay, akhirnya gitu kan terbebas dari bocil-bocil ini gitu kan, si bokem-bokem ini. Tapi kalau ngomongin soal bokem nih sebaya muda, kamu pernah gak sih ada jalan-jalan atau janji mau pergi kemana gitu sama teman kamu, tapi kamu lupa gitu janjinya apa? Coba deh buat kamu yang suka melupakan janji, dengan lagunya After yang Promise When You Go.

0: Di balik seseorang yang sukses, selalu ada mantan yang menyesal.
1: Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it?
2: Special for you, it's Kalimaya.
3: Ini Mr. Eddy gak bisa diem ya, bisa-bisanya Mr. Eddy bilang di balik kamu yang sukses ada mantan yang nyesel. Emang iya ya sebaya umur, tapi ngomongin soal mantan ya, aku bakal ingetin ke kamu lagi new entry yang udah masuk. Jadi new entry pertama kita punya Call Me When You're Home dari Surface. Terus di nomor 2 kita punya After dari Promise When You Go. Dan next buat kamu nih yang kepengen ketemu lagi gitu kan sama orang di masa lalu kamu, atau orang yang belum selesai perasaannya sama kamu gitu kan, kayak kamu apakah tipe kali yang akan berusaha untuk mencari momen untuk ketemu lagi nih sebaya muda, atau kamu berharap untuk ketemu sama dia lagi? Kalau aku sih jujur li enggak ya, aku sama sekali enggak berharap ketemu sama mereka-mereka yang udah pernah ada dalam hidup aku, karena menurut aku enough is enough ya, udah cukup di waktu itu aja aku ketemu sama kamu. Next time, next year, next week, next minutes, atau bahkan ntar nih 1 detik kemudian aku gak mau lagi ketemu sama dia gitu kan. Jadi kayak aku gak pernah berharap dan gak pernah berdoa kalau misalnya aku udah selesai sama mereka, berharap kayak please nanti tolong dong temuin aku lagi sama dia. Ih gak akan deh, kayak kapan-kapan aja deh ketemunya kalau sempet gitu kan, kalau masih ada umur kamunya ketemu lagi sama aku. Karena kayak males banget gitu kan harus ketemu dan berurusan dengan orang-orang itu. Nah kalau kamu nih sebaya muda, apakah masih berharap buat ketemu sama orang yang pernah ada di dalam hidup kamu? Coba dong kasih tahu aku barengan sama lagunya Cascade featuring sama Lighten Georgia nih, Meet Again.

Aduh, pagi-pagi udah rajin aja nih ngelapin motornya. Mau kemana sih pagi-pagi? Tapi ini kayaknya ada yang janggal deh sama kamu nih. Masa iya motornya udah kinclong, tapi pajaknya nih masih buram sebaya muda? Sini merapat dulu, Besti. Yes, Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan nih yang super cuan spesial buat are-are Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. Jadi PKB dan BBNKB resmi gak naik, guys. Masih tetap stay chill kayak tahun 2024-2025. Dan siap-siap nih buat part yang paling plot twist. BBNKB kendaraan bekas gratis dong. Iya, gratis. Ini tuh aku gak typo dan aku gak ngeprank kamu ya. Jadi langsung aja deh kamu OTW ke Samsat Malang. Jangan kalah jerpek gercep nih sama mantan kamu yang udah punya pacar baru gitu. Langsung aja ke Jalan S Supriyadi nomor 80A Kota Malang. Nah, kalau kamu masih bingung atau malu nih, boleh banget deh WhatsApp Sipsam di nomor 0857-778-9611. Atau nih, buat kamu yang punya Instagram, gak mungkin dong gak punya Instagram, langsung aja kepoin Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak yang aman, nongkrong tuh jadi tenang. By the way, pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Eh, kamu ingat gak sih, Bayang, udah di beberapa tahun yang lalu ya sempet demam banget semua kota di Indonesia tuh punya yang namanya kampung tematik, terutama Malang gitu kan, yang punya kampung tematik. Dulu ada Kampung Arema, Kampung Putih, terus ada lagi Kampung Jodipan ya, 3D warna-warni nih kataku ya, paling top tier tuh dulu. Kayak kamu belum jadi anak hits kalau kamu belum foto di Kampung 3D Jodipan, terus kamu belum foto di Kampung Warna-Warni Jodipan. Jadi Kampung 3D sama Warna-Warni itu sama gitu. Terus abis itu belum hits lagi tuh ya kalau kamu belum foto di jembatan kaca yang ada di Jodipan nih, sebaya muda. Dan aku masih belum dapat banyak info ya, apakah Jodipan dan Kampung 3D tuh kayak masih still exist or not gitu kan di sekarang ini. Tapi kayak udah banyak banget kampung-kampung yang kampung-kampung tematik tuh yang udah mulai terbengkalai dan terlupakan nih, sebaya muda. Dan akhirnya aku di-spill sama Antara News gitu kan, kalau pemerintah kota Malang itu lagi ngedorong buat ngelola kampung tematik di beberapa wilayah kota Malang itu biar lebih berinovasi, terutama buat ngedukung ya daya tarik pariwisata gitu. Jadi kalau katanya Kepala Disporapar Kota Malang ya Pak Baihaki gitu kan, inovasi soal kesenian lokal di kampung tematik tuh penting banget ya, dan biar orang-orang tuh gak ada titik jenuh gitu loh, kayak wah cuman itu-itu lagi gitu, kayak bosen ah. Nah jadi kayak ngehindarin hal-hal kayak gini. Jadi Pak Baihaki tuh bilang kalau inovasi di kesenian lokal itu bukan berarti ngehilangin esensi dan nilai yang udah ada dari kampung tematik itu, tapi justru bakal memperkaya gitu kan unsur kearifan lokal yang ada di Malang, terutama di kampung tematik itu. Beliau juga bilang ya, kampung tematik di Kota Malang tuh FYI ada di 23 lokasi dan sekarang cuma ada 10 titik yang aktif gitu. Pertama banget nih Kampung Heritage Kayu Tangan, Kampung Biru Arema, Kampung 3D, terus Sanan, terus Gribik Religi, sama Kampung Warna-Warni gitu. Itu adalah beberapa kampung yang masih aktif banget. Jadi pemerintah Kota Malang tuh sebenarnya udah punya komitmen ya buat optimalin semua kampung tematik gitu, dengan ngebanyakin opsi pilihan tujuan wisatawan buat kita nih para wisatawan gitu. Jadi kampung tematik tuh sebenarnya seksi alam ya, yang benar-benar punya kemauan keras dan ningkatin inovasi, ya pasti mereka bakal jadi kekuatan lokal gitu. Jadi Pak Baihaki itu bilang udah mikirin nih langkah yang kreatif gitu kan buat kampung tematik biar aktif lagi gitu. Ya dengan salah satu caranya kolaborasi dengan banyak pihak, terutama sama pengelola nih.

0: Mr. Edi berkata, disebut apakah orang yang kamu suka juga menyukai kamu? Imajinasi.
1: You want it tomorrow, we made it today.
2: 1, 0, 2, 1. I'm very impressed.
3: Powerful game with Kalimaya Baskara.
4: Aku bakal ingetin ke kamu nih sebaya mudanya new entry apa aja yang udah aku play. Jadi tadi kan pertama ada Survey Case yang Call Me When You Are Home. Terus nomor 2 ada After yang Nothing Left. Terus abis itu nomor 3 ada Meet Again dari Cascade featuring sama Layton featuring sama Natalie Jane. Terus di nomor 2 aku ada For This Moment dari Chris Brown. Dan barusan banget kita dengar lagunya Nothing Left dari Bruno Mars. So buat kamu nih yang pengen gitu kan lagu-lagu favorit kamu gitu masuk ke dalam chart, langsung aja banyakin request lagunya ya sebaya muda. Karena siapa tahu aja kamu kurang request, nanti lagu kamu tuh bisa keluar dari chart gitu. Karena banyak banget nih lagu-lagu yang minggu kemarin ada, sekarang gak ada nih sebaya muda. So buat yang request, sorry banget kalau hari minggu pagi ya dari jam 9 sampai jam 12 siang aku masih belum terima request, karena aku lagi siaran chart nih. Jadi aku bakal spill ke kamu 23 lagu manca dan Indo pastinya. Lagu

lagu terbaru, dan nanti kamu bisa request di program request 12. So, kali ini di posisi ke-10 ya SBM-nya, kita udah masuk ke chart resminya. Buat kamu yang ngerasa gitu kayak, ih kenapa sih orang-orang ini cowok kok matre, ini cewek matre, menurut aku tuh gak ada sih orang matre gitu kan. Adanya adalah orang yang gimana ya sebenarnya, itu bakal jadi matre itu ketika gitu ya, kamu tuh terbiasa, misalnya kamu terbiasa jajan 10.000, tapi tiba-tiba kamu minta ke cowok 100.000 gitu kan, kayak why, kalau kamu aja, kalau kamu sendiri aja cuman mampu ngejajanin atau ngebeliin apa ya, kalau kamu sendiri mampunya cuman ngejajanin diri kamu 10.000, kamu ngapain minta ke orang, minta ke laki gitu kan 100.000 gitu. Menurut aku itulah yang matre gitu. Nah, kalau cowok sih matre gimana ya? Sama sih sebenarnya, cowok dan cewek matre itu basically sama. Ketika kamu tuh cuman mampu ngejajanin diri kamu sendiri, ngebiayain diri kamu sendiri 10.000, tapi kamu berharap dan minta ke orang lain bisa ngasih kamu 100, itu udah aneh aja sih menurut aku. Itu udah termasuk orang yang matre nih sebagai muda. So, kalau ngomongin matre ini gimana versi kamu matre? Coba dong kasih tahu aku barengan sama lagu Sierra Spiro, Material Lovers.

0: Cintai seseorang apa adanya. Bukan adanya apa.
1: Stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara. Live Love Love Kalimaya Baskara.
2: Yah, patah hati lagi deh sebaya muda. Jadi patah hati tuh menurut aku tuh bakal kerasa ngenesnya tuh ketika malming atau ketika kamu tuh pengen nyoba challenge-challenge yang imut-imut, contohnya foto box atau pengen apa gitu. Kamu tersadar bahwa ih gila, enggak ada orang nih yang aku ajak nih. Ada sih temen gitu kan, tapi kan aku pengennya kan sama dia gitu kan. Jadi menurut aku part terkejam dari patah hati dan jadi jomblo adalah ketika kamu tuh pengen ngelakuin lagi orang-orang yang lagi tren, entah itu foto box kayak, entah itu sepedaan lucu-lucuan kayak, atau pamer outfit unyu-unyu gitu kan. Kamu tersadar bahwa gak ada orang di sebelah kamu. Ada, tapi teman. Tapi kan maksudnya kan pengennya dia gitu kan. Jadi itu kayak momen-momen dimana harus ngerasa bahwa ya udahlah ya, gimana lagi, ini udah terlanjur juga gitu kan. Jadinya kamu gimana? Apakah tahun ini kamu ada di era patah hati atau ada di era jatuh hati sebaya muda? Nah, buat kamu yang patah hati lagi ya, coba deh dengerin lagunya The Kid Leroy Pieces.

0: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
1: Mr. Edi berkata,
2: jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan.

yo, kita udah di posisi ke-9 sebaya muda. Barusan kita dengar lagu Pieces dari The Kid Leroy gitu kan. Jadi buat yang ngerasa patah hati atau hatinya patah, boleh banget dengerin lagunya The Kid Leroy yang Pieces ini. Nah, kan aku udah bilang ya, hal yang paling susah tuh dari semua momen kamu jatuh cinta tuh adalah bukan memulai atau ngakhirin, tapi mempertahanin, jujur mempertahanin biar kamu gak putus sama dia tuh hal yang susah banget gitu. Karena menurut aku memulai sesuatu untuk kamu jatuh cinta sama orang lain, untuk kamu bisa pacaran sama orang lain tuh, itulah adalah hal yang gampang banget yang semua orang pasti bisa buat mulai gitu kan. Untuk kayak ngajak, ayo dong kita pacaran gitu kan. Dan kemungkinan besarnya sih kalau dia emang juga suka sama kamu dan hubungan kamu udah seintens itu, dia pasti bakal menerima gitu kan. Dan paling gampang lagi juga part 2 adalah ketika kamu berusaha untuk memutuskan orang itu. Karena ketika kamu punya 1001 alasan untuk pacaran sama dia, pada akhirnya kamu bakal punya 1001 cara untuk bisa putus sama dia juga gitu. Tapi kamu gak punya satu alasan pun untuk tetap mempertahanin hubungan kamu sama dia. Udah deh, udah tuh kayak ada sering banget gitu kan. Kayak misalnya nih, setiap kali aku pacaran, aku mikirnya bahwa kayaknya aku sama nih orang at least, aku gak tahu ya apakah aku akan berakhir nikah atau gak apa enggak sama nih orang, tapi at least kayaknya nih hubungan bisa bertahan lah sampai 2-3 tahun. Nah ternyata nih enggak sampai setahun sebaya muda gitu kan. Aku enggak tahu kenapa kayak pacaran itu enggak pernah lebih dari setahun gitu. Mungkin karena bentuk tidak dewasa versi aku dan dia gitu kan. Aku kayak, aku tuh pengen banget sampai kepengen, aku tuh pengen ya pacaran yang kayak setahun gitu deh. Abis itu putus enggak apa-apa, at least ngerasain nih end of setahun dulu. Karena moon seri doang, karena kayak cuma 7 bulan, 8 bulan, 6 bulan gitu kan. Tapi itu kayak 6 bulan tuh sebenarnya kalau digabungin dengan total PDKT-nya sih lebih dari setahun. Tapi bener-bener ketika pacarannya tuh kayak cuma ada waktu bulanan doang. So buat kamu yang lagi berusaha untuk mempertahankan hubungan kamu, coba deh dengerin lagunya Luis Capaldi, Stay Love. Dan ini bakal jadi alasan kenapa kamu harus tetap barengan sama doi.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Yang lain wajib banget pergi nih sebagai muda, termasuk ini sih aku berharap banget ya, ini tuh bukan pergi tapi lebih tepatnya aku berharap ini tuh kayak semoga cepat selesai gitu kan. Kenapa? Karena kalau ngomongin erupsi di Gunung Semeru tuh lagi ini ya, lagi gencar-gencarnya banget, lagi sering banget gitu kan muntahin si awan panas itu. Jadi kali ini Antara News tuh baru aja gitu kan ngasih info ke aku kalau Gunung Semeru yang ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang ini ya lagi ngalamin erupsi dan juga ada awan panas loh di Sabtu malam. Jadi kalau katanya Pak Mukdas ya, salah satu petugas pos pengamatan Gunung Semeru, udah ada erupsi Gunung Semeru sekitar jam 19.04 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi letusannya tuh ada di 1000 meter di atas permukaan atau di atas puncak nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin soal abunya ini ya, berwarna putih kelabu itu arahnya tuh condong ke arah barat daya. By the way, erupsi itu terekam di seismografi dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi sekitar 5 menit 16 detik. Jadi erupsinya ini emang ada guguran awan panas dan ini udah ngeluncur dan teramatin karena lereng Gunung Semeru tuh tertutup kabut gitu kan. Jadi buat gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi di jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat dengan tingginya gak teramatin sebaya muda, tapi erupsi kerekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 171 detik. Nah, Pak Mukdas juga ngejelasin ya, sekarang tuh aktivitas vulkanik Gunung Semeru ada di status siaga atau level 3 gitu kan. Jadi dengan rekomendasi masyarakat gak ngelakuin aktivitas apapun di sektor bagian tenggara di sepanjang Besuk Kelobokan sejauh 13 km di puncak atau pusat erupsi. Kalau di luar jarak itu, masyarakat masih dilarang ngelakuin aktivitas sekitar 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan gitu, karena punya potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar yang jaraknya cuma 17 km dari puncak aja. Beliau juga ngehimbau ya buat masyarakat tuh waspada potensi awan panas, guguran lava ataupun lahar di sepanjang aliran gunung, sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. So stay safe buat kita semua ya sebaya muda.

0: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jumpscare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

aku bakal ingetin chartnya Sebaya Muda. Di posisi ke-10 kita punya Material Lovers dari Sienna Spiro, ini OST dari The Devil Wears Prada 2. Terus di nomor 9 kita punya Pieces dari The Kid Leroy. Terus barusan kita ngeplay nomor 8 ya, Side Effect, Stay Love dari Louis Capaldi. Dan juga lagunya Zayn nih di nomor 7 ya, kita punya dari Zayn Side Effects gitu kan, yang akhirnya jadi comeback dari si Zayn Malik. Nah next nih Sebaya Muda, aku udah di posisi ke-6 ya, dari 50-50 featuring sama Waybird yang judulnya Say Yes.

0: Catch the beat. Feel the music.
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
3: Your daily motivation, listen to Kalimaya Baskara FM.
4: Special for you, it's Kalimaya.
5: Jadi gimana nih sebenarnya, udah apakah kamu say yes or not gitu? Karena kadang tuh kayak sekarang ya, kalau misalnya nih ditanya nih aku gitu, kamu lagi say yes atau say no? Aku akan jawab nay sih kayaknya ya. Tapi buat kamu yang lagi say yes, yang pengen banget gitu kan di confess sama doinya, coba deh kamu kodein barengan sama lagunya 50-50 featuring sama Waybird yang judulnya Say Yes, yang kali ini udah ada di posisi ke-6 sebenarnya muda. So kali ini aku bakal ke posisi ke-5. Ini lagunya dari seseorang gitu kan, kayak misalnya kamu tanya gini, kita enaknya mau kemana ya kali ini, barengan sama Marshmello featuring sama Thomas Red, Where We Go.

0: Play music.
1: Kamu kenapa kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih, banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin
0: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: Drop the beats, waste the vibes.

0: 101.1 your friendly hit station.
1: Jadinya mau kemana kamu sebaya muda? Kalau aku sih malam kemarin gak kemana-mana, aku di rumah aja karena lagi ngebokek banget, gila. Kau ngerasa awal bulan Mei ini jadi bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan di tahun 2026. Puncak keborosan hidupku ada di bulan Mei. Ya gak tau kenapa dari awal bulan Mei ini sampai ini tuh ya benar-benar yang ngabisin uang tuh kayak gak mikir gitu kan. Jadi akhirnya kayak aku harus ngerem deh sebaya muda. Padahal udah banyak banget nih info-info buat main malam minggu kali ini. Tapi aku kayak udahlah skip ntar aja deh, ming dep aja deh. Karena aku kayak hampir tiap hari tuh pergi main terus gitu kan. Nah kalau kamu gimana? Apakah kamu bisa gak sih kayak ngerem diri kamu sendiri gitu? Karena ada beberapa orang yang gak bisa ngerem dirinya sendiri gitu kan. Kayak misalnya kayak jajan terlalu berlebih atau gimana. Iya sih, walaupun kayak kamu bilang, tapi kan Div, Gen Z itu kan selalu punya banyak uang gitu. Kalau katanya Gen Z, ya pepatahnya Gen Z itu kayak Allah akan selalu ada bersama Gen Z gitu kan. Berarti uang tuh akan selalu ada buat Gen Z. Iya sih, setuju sih, uang ada terus emang gitu. Karena kalau kita ngeluarin uang dengan happy, pasti akan masuk uang dengan happy juga. Cuman agak bahaya juga gitu loh, sebaya udah ngerasa kayak wah ini kayak udah too much banget deh, udah too much banget. So kalau kamu gimana, apakah kamu minggu ini atau enggak gitu ngerasa bulan ini boncos banget? Karena aku yakin sih kenapa kamu boncos banget, bulan ini tuh kayak ada 4 minggu ya. Dan 4 minggu tuh kayaknya ada 3 minggu di mana kita tuh kejebak long weekend. Dan kalau long weekend itu ya kan enggak mungkin ya enggak pergi main, enggak pergi jalan-jalan karena kamu bisa ketemu sama teman-teman kamu yang udah sibuk kerja itu. So, kalau kamu gimana? Apakah di long weekend kali ini lebih memilih untuk menjadi anak diam kayak aku sebaya muda, atau nih kamu akan menghabiskan waktu barengan sama teman dan orang yang kamu sayang barengan sama lagunya Sunny Sanet, My Everything?

0: paling ayam mascara.
1: Dem tek. Ganti dong. Masa dari kemarin gitu terus? Cobalah Jenny yuk.
2: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
3: Biar gak pusing, gasin update tren viral dunia maya kamu cuma di radio Kalimaya Baskara.
4: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
5: Still on 1.1 Sebaya Muda. So, aku bakal ingetin ke kamu ya, kita akan ke posisi ke-10 dulu kali ya. Ada Material Lovers dari Sienna Spiro yang sebelumnya ada di new entry, kali ini naik ke posisi ke-10. Next, posisi ke-9 ada Pieces dari The Kid Leroy yang sebelumnya ada di posisi ke-10, naik 1 tingkat di minggu ini. Di atasnya juga sama ya, naik 1 tingkat Stay Love dari Louis Capaldi. Next, di posisi ke-7 sama, naik 1 tingkat. Jadi kemarin di minggu kemarin ada di posisi ke-8, sekarang posisi ke-7 ada Side Effects dari Zayn Malik. Dan di posisi ke-6 kita punya Say Yes dari 50/50 featuring sama Waybird. Di posisi ke-5 aku punya lagunya Where We Go dari Marshmello featuring sama Thomas Rennett. Next, di posisi ke-4 barusan banget kita dengar lagunya My Everything dari Sony Tennant. Nah, kalau kamu udah ngerasa bahwa kamu tuh segalanya deh buat aku gitu kan, tapi pernah gak sih ada momen dimana kamu tuh kesel udah ngasih semuanya, kayaknya kamu berasa aku udah ngasih dunia ke kamu, udah ngasih ke bumi ke kamu, tapi kenapa sih kamu susah banget buat ngebalesnya? Coba deh dengerin lagunya Charlie Puth, Reply to This.

0: Feel the beat. Live the music.
1: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
2: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
1: Kamu nih bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
0: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.
3: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
4: Apakah kamu udah menemukan anomali-anomali yang bisa meruntuhkan pertahanan hati kamu sebagai muda? Asik. Soalnya banyak banget yang bilang, iya nih akhirnya hati aku diruntuhin sama anomali-anomali ini gitu kan. Setelah sekian lama gitu kan, rumah di hati aku ini bentengnya terlalu tinggi, akhirnya ada nih orang yang bisa ngeporak-porandain gitu. Atau gak gitu, mungkin kamu lagi berusaha untuk menjadi anomali itu, berusaha untuk ngerobohin tembok yang langgar, halangin perasaan kamu barengan sama dia nih sebagai muda. Boleh banget dengerin di posisi kedua ya. Aku punya lagunya Breaking Through dari El Capitan featuring Taehyun featuring sama Jeremy Zucker. So this is special song for you buat yang lagi berjuang pengen ngeruntuhin segala halangan yang ada di hubungan kamu.

Masih di sini Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva pastinya yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Dan buat kamu yang ngerasa gitu kan kayak wah, hidup aku sepertinya kurang tantangan gitu kan. Boleh banget kamu menantang diri kamu gitu kan buat join gitu seru-seruan barengan sama aku sambil cerita ya hari ini kamu ngapain aja gitu. Dan buat kamu ngerasa kayaknya bosan banget deh, aku perlu ikut event-event sini merapat, soalnya aku sama Antara nih bakal datang ke acara Surabaya Vagansa Sebaya Muda. Jadi kalau ngomongin nih, Surabaya Vagansa itu punya tema yang namanya Festival of the Lights Garden of Hope 2026, itu resmi masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026 dari Kemenpar atau Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bahkan nih, kalau katanya Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi itu udah bersyukur ya kalau acara tahunan ini itu jadi kebanggaan area-area Surabaya dan secara resmi udah kedaftar di KEN 2026. Beliau tuh bilang antusiasme warga buat acara tahun ini tuh kayak makin bertambah tiap tahun ke tahun, makin spektakuler, makin bertambah kemeriahannya gitu kan. Jadi luar biasa banget, di luar ekspektasi kita gitu. Karena tadi aku tuh ngelihat ada dari wisatawan mancanegara, ada yang dari Jember, Probolinggo, Semarang, bahkan sampai di luar Jawa gitu kan. Jadi kayak nunjukin antusiasme ke Surabaya Vagansa nih, kalau katanya Pak Eri Sebaya Muda. Bahkan Pak Eri tuh juga bilang kalau kegiatan ini tuh kayak rame dan sukses, berhasil nyedot ribuan masyarakat gitu, entah itu dari dalam atau luar kota Surabaya. Jadi kalau sebelumnya itu ada di siang hari ya, tahun ini acaranya tuh bakal di malam hari nih Surabaya Vagansanya. Bahkan Pak Eri Cahyadi bilang masuknya Surabaya Vagansa ke event KEN 2026 itu jadi kado istimewa banget ya, ke hari ulang tahun ke-733 kota Surabaya gitu. Ini tuh jadi hakado hari jadinya Kota Surabaya yang luar biasa banget gitu. Karena apa? Di semua Vagansa gitu kan, semua komunitas dan okupansi hotel itu juga naik loh. UMKM juga bergerak luar biasa banget. Bahkan beliau juga bilang selama rangkaian acara budaya berlangsung, kunjungan wisatawan ke Surabaya itu naik sampai di 12,5% gitu kan. Bahkan buat hotel ya, itu naik sekitar 4% loh Sebaya Muda ya. Mulai dari rujak ulek itu juga masuk ke KEN, terus ekonomi itu gerak naik semuanya deh Sebaya Muda, karena sempat ada festival rujak ulek ya. Jadi beliau berharap partisipasi dari masyarakat di Surabaya Vagansa tahun ini dan tahun depan tuh bisa semakin ramai banget. Gak cuman itu ya, buat ngajak semua warga Surabaya buat ikut ngesuksesin acara ini di tahun depan. So gimana, apakah kamu udah pernah join ke Surabaya Vagansa Sebaya Muda?

0: Dang delok niki RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Loh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
5: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
4: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?
6: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya sekarang.
7: By the way, ini swell muda ya, ternyata aku udah ada di posisi pertama tadi gitu kan. So, selamat buat lagunya dari Lucasville. So easy, jadi pemenang dari International Hit Singles minggu ini. Dan waktunya gitu, kita akan beralih ke Indonesian Hit Singles.

0: Good vibes begin with. Begin with good music.
1: Heh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
2: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
1: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
0: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Oke, udah gimana? Udah kebuka pintunya nih, pintu rahasia di hati kamu yang punya banyak lorong itu dengan segala ketakutan yang ada gitu kan. Aku harap kamu masih percaya dengan adanya cinta di dunia ini gitu kan. Walaupun emang sometimes kita ketemu sama orang-orang anomali-anomali yang kayal, anomali yang aneh, tapi aku tetap berharap

bahwa kamu masih punya harapan gitu kan untuk bisa cinta sama orang lain, cinta sama diri sendiri, jatuh cinta sama orang lain gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika kamu ngerasa aduh kenapa ya kok sama ini yang gagal gitu, padahal aku pengen banget. Aku sih itu kayak dinamika kehidupan, asik, dinamika kehidupan nggak tuh, tapi iya gitu kan, menurut aku tuh hal yang wajar banget ya. Pokoknya jangan sampai kamu jadi orang yang nggak mau mengenal cinta hanya karena gitu kan sebut tir orang itu aja nih sebaya muda. So, kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu akan tetap menjadi orang yang pesimis cinta dengan punya moto hidup bangun kerja, hidup bangun kerja, hidup bangun kerja, kerja kerja kerja kerja sampai gitu kan long weekend kamu kerja juga, kayak lagunya Kepala Pundak Kerja Lagi dari Sal Priadi.

0: Berani baru, semangat baru, barengan Parmaya Baskara.
1: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
2: Ready warna hitam, Mbak?
1: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.
0: And new hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Aku yakin sih lagu ini cocok banget ya buat kamu Gen Z. Kita kan bener-bener kepala pundak kerja lagi. Gimana gak kerja lagi ya, indeks ekonomi gitu kan. Dolar yang udah 17 ribu berapa itu, dan semua kerasa mahal banget. Kayak kata aku, wah jujur li ya, ini aku bahkan belum berumah tangga gitu kan. Bahkan aku kayak membeli kebutuhan skincare itu kayak, kok kayaknya harganya mahal gitu. Terus kayak misalnya ceritanya kan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, membantu gitu, kayak udahlah ini aku yang belanjain aja deh, kataku gitu. Ternyata ya setengah gaji kepake dah tuh buat beli belanja-belanja. Itu cuman belanja mingguan doang by the way, bukan belanja bulanan. Jadi kayak di situ kayak agak terkejut gitu ya, what? Setengah gaji udah kepake buat belanja mingguan gitu kan. Menyesal deh kalau kayak gitu, ngapain sok-sok nawarin. Karena di imajinasi aku tuh kayak harga-harga tuh kayak masih yang bisa di reach out banget gitu kan. Ternyata tidak sebaya muda. Dan terus kayak kata bunda aku cuman gini doang tuh, makanya yang semangat kalau kerja gitu kan. Soalnya cari uang susah banget sekarang. Tapi beneran nih, tapi kalau ngomongin soal kerja ya, sebaya muda kan capek nih kerja gitu. Kamu ada gak sih orang yang menjadi jujukan rumah buat kamu ketika kamu capek, kamu ngerasa bahwa dunia ini udah jahat banget? Ketika denger suaranya kamu ngerasa, wah aku bakal aman, aku seneng banget, aku happy banget, that's my human charge versi aku gitu. Nah ini buat kamu yang belum punya, coba deh cari barengan sama lagunya Noah dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, OST dari Dylan 1997 ITB.

0: Kids Power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
1: Sorry kak.
2: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
1: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
2: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan. Yeah.
3: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi. Keep calm. Turn up the music.
4: Oke, supaya mudah, udah 3 ruang tunggu aku spill semua ke kamu ya. Jadi ruang tunggu pertama ada aku buka pintu dari Keljo, spesial buat kamu yang lagi membuka hati kamu atau lagi pengen iseng buka hati, siapa tahu jackpot kan. Nah, boleh banget kamu dengerin lagunya Keljo, aku buka pintu. Di ruang tunggu kedua ini buat kamu spesial budak korporat, gen sandwich, gen Z, apapun kamu, pokoknya yang hidup tuh cuman buat kerja, kepala, pundak, kerja lagi. Dan ini tuh kayak, menurut aku ya, lagunya tuh agak-agak serem-serem gitu loh. Kenapa serem? Karena lagu Kepala Pundak Kerja Lagi dari Sal Priadi ini OST dari film Monster Pabrik Rambut. Jadi kayak kerasa kan lagunya tuh kayak creepy-creepy gimana gitu. Dan barusan banget di ruang tunggu pertama ya, kita punya lagu Senang Dengar Suaramu Lagi OST Dilan ITB 1997, dinyanyiin sama Ariel Noah featuring sama Raisa nih. Jadi buat kamu yang udah lama gak denger sama suara orang yang pengen kamu dengar sampai kamu lupa gila suaranya kayak gimana ya, bisa nih kamu mungkin tiba-tiba gak sengaja gitu, kamu telpon, kamu buka HP kamu, buka WhatsAppnya, terus klik profilnya, kamu klik yang ada gambar phone-nya, terus abis itu ya udah kayak kamu telpon, kamu bilang sorry banget kepencet gitu, sampai dia ngeluarin suara. Tapi ya sampai dia ngeluarin suara, kalau dia ngomong halo kenapa, baru kamu bilang sorry banget nih kepencet nih, aku matiin ya. Nah, buat nginget-nginget lagi gitu kan, kenangan-kenangan dan momen-momen yang pernah kamu laluin sama dia. Ini hanya bisa dilakukan oleh cegil dan cogil yang udah profesional ya sebaya muda. So, aku bakal langsung aja ke chart kita ya. Di posisi ke-10 ada kamu nih yang udah mulai ngerasa di mana kerja dari Kepala Pundak kerja lagi ngerasa kayaknya nih buruk banget deh, apakah Indonesia nih bakal gelap, bakal suram, tergantung dari kitanya ya, back again, tergantung dari kitanya bakal kayak gimana tentang memandang negara kita gitu kan. Dan buat kamu yang masih punya harapan untuk hidup kamu, buat negara kita, coba deh dengerin lagunya Feby Putri sama Noah Saleh, judulnya Senandung Harapan.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Next, Bel Muda ya, buat amunisi minggu depan kita kan bakal long weekend lagi ya. Nah, sini merapat karena aku barengan sama Antara News baru aja nih datang ke BBWI Travel Fair di Jakarta. Jadi nih sekarang nih Kementerian Pariwisata lagi ngadain yang namanya ajang pameran BBWI Travel Fair X Bina 2026. Jadi bakal ngehadirin macam-macam rekomendasi gitu kan, tempat yang bisa dijadiin kamu sebagai keluarga ataupun yang bukan keluarga gitu kan, tempat-tempat wisata keluarga mana yang family friendly gitu. Jadi kalau katanya Bu Pariwisata gitu, katanya Bu Menteri Pariwisata ya Bu Widianti itu bilang kita pengen ngajak masyarakat nemuin pengalaman baru, new experience gitu kan, buat perjalanan yang lebih dekat, fleksibel dan tetap berkesan terutama buat keluarga. That's why BBWI Travel Fair X Bina 2026 ini diadain di TP Surabaya loh, dari tanggal 15 sampai 16 Mei, which is hari ini terakhir banget gitu. Dan temanya adalah cerita liburan sekolah dan konsepnya adalah kampung main Indonesia. Pas banget minggu depan kan lagi ada long weekend nih. Jadi kalau ngomong kegiatan ini hasil collab dari Kemenpar barengan sama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo yang ngebawa program Belanja Indonesia atau Bina namanya, dan juga dukungan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau ngomongin pameran ini ya, bakal dikemas secara interaktif, jadi ngadirin pengalaman wisatawan yang dekat dengan keluarga gitu kan. Dan juga masyarakat Surabaya dan Jawa Timur bisa nikmatin macam-macam banget jenis permainan tradisional gitu kan, yang bisa nguatin interaksi keluarga gitu. Karena kan banyak banget ya anak-anak sekarang yang gak ngerti gitu apa aja nih mainan-mainan tradisional, enggrang mungkin, main intingan mungkin, atau mainan yang lain. Jadi aktivitas kreatif dan edukatif ini cocok banget buat anak-anak, jadi mereka bisa nge-explore gitu kan, kayak destinasi secara imersif. Kayak misalnya mereka mau ke Papua, nah mereka bisa tuh sambil mainin permainan asli dari Papua nih sebaya muda. Jadi pendekatan ini diharapin bisa ngebuka perspektif baru ya, bahwa liburan itu yang bermakna gak harus ke tempat jauh dengan biaya yang besar, tapi destinasi sederhana bisa ngalamin pengalaman berkesan dan menciptakan cerita baru barengan sama keluarga nih sebaya muda.

0: Feel the frequency.
1: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
2: Terus-terus.
1: Loh, kemana, Kak?
2: Ayo naik, Kak anter.
1: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
3: Kalimaya Baskara FM.

Kenapa ya yang pura-pura tuh kayak emang bukan menyenangkan ya, apa ya, terlihat seperti iya tapi ternyata enggak. Jujur malah enggak suka banget sama orang yang pura-pura, karena kalau pura-pura itu kayak merasa bahwa kita ditinggiin banget, tiba-tiba langsung brak dijatuhin, kayak lagunya Lyodra Pura-Pura yang ada di posisi ke-9 sebagai muda. Anyways, barusan aku bakal naik ke posisi ke-8. Ini buat kamu yang rasa punya janji gitu kan, dan berusaha untuk menepatin janji-janji yang ada barengan sama Brisia Jodi, sisa janji.

0: Sekara FM, lighting up your hoop.
1: Sarangeo. Hah? Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
2: Mbak, yang betul itu Annyeonghaseyo.
0: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Another lagu baru lagi nih, sebenernya udah lagu baru dan lagu bagus buat kamu yang mungkin ngerasa takut ya sama masa depan gitu kan, takut buat maju, takut buat melangkah. Sebenarnya menurut aku sih kayak ya wajar-wajar aja sih, karena kita juga gak tahu ya masa depan bakal kayak gimana. So buat kamu yang ngerasa ragu-ragu tentang masa depan, udahlah percaya sama aku, jalanin aja dulu gitu kan, siapa tahu gitu. Walaupun di depan mungkin kelihatan buram, tapi pasti gak selamanya buram itu kelihatan buram gitu. Contohnya buat kamu yang matanya minus gitu kan, pasti kalau nggak pakai kacamata matanya buram kan, tapi kalau udah pakai kacamata pasti matanya jadi lebih terang lagi, lebih jelas buat ngelihatnya. So ya mungkin kayak gitulah masa depan gitu kan, walaupun kelihatannya buram tapi kalau kamu jalanin dan kamu niatin untuk menjadikannya masa depan yang buram itu cerah, itu bisa banget kok barengan sama lagunya Iggy Taf, mungkin di depan buram.

0: Cuma-cuma di Kalimaya Baskara.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
2: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
1: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
3: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.
0: Mutanti Drop, Mutanti Flow, cuman di Radio Kalimaya Baskara.
4: Kalimaya Baskara, only for you.
5: Yuk bacain request dulu. Sebenarnya udah bacain chart dulu deh. Aku tadi belum bacain chart ya. Dari posisi ke-10 ada Senandung Harapan dari Feby Putri featuring sama No Saleh. Posisi ke-9 aku punya Pura-Pura dari Lyodra. Posisi ke-8 yang sebelumnya ada di posisi ke-9 yang udah bertahan 4 minggu di Kalimaya Most Wanted Hits ada Brisia Jodi, Sisa Janji. Nah, barusan banget kita dengar di posisi ke-7 ada Mungkin di Depan Buram dari It Gitaf yang udah bertahan sama nih 4 minggu di Kalimaya Most Wanted Hits, yang sebelumnya ada di posisi ke-8 sekarang naik 1 tingkat di atasnya. Karena emang ya, kalau ngomongin soal masa depan tuh kita gak ada yang tahu nih sebaya muda. Entah juga masa depan hubungan kamu, kita kayak gak ada yang tahu nih apakah aku sama dia bakal jadi pemberhentian terakhir atau jangan-jangan cuman jadi pemberhentian sementara doang. Dan buat kamu yang hubungannya ternyata harus berakhir sampai di sini dan gak mau ngulangin lagi kesalahan yang sama, coba deh kamu dengerin lagunya Vanessa Zee sama Fronny Parulian, Takkan Terulang.

0: Morning Bus only on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
4: Kalimaya.
5: Kalimaya.
6: Kalimaya.

Still on 102,1 Sebaya Muda barengan sama aku, Hitsmaker Diva, yang pasti bakal nemenin kamu sampai 1 jam ke depan, which is sampai jam 12 siang. Di program apa? Yap, di program Kalimaya Most Wanted Hits aka KMW Honey. Dan kali ini ya, aku udah ada di posisi nomor 5 nih. Jadi lagunya tuh tentang kamu kangen tapi kamu gak bisa ngomong sama itu orang asik. Karena jujur ya, kangen tuh bisa jadi hal yang bisa diomongin, ada jadi hal yang gak bisa diomongin gitu. Kalau aku sih, kalau kamu tanya apakah aku tipikal orang yang akan bilang kangen sama orang, tergantung gitu. Kadang kalau misalnya lagi gengsinya lagi tinggi banget ya. Karena kalau aku lihat nih, kalau aku bandingin ya, tinggi menara Burj Khalifa dengan ego dan kegengsian aku tuh kayaknya kurang tinggi dikit gitu ya, kurang tinggi dikit ego aku gitu rasanya. Jadi aku gak pernah ngomong, kalau misalnya aku kangen, aku tuh gak pernah ngomong kangen sih. Tapi aku bukan tipikal orang yang cari gara-gara ya, tapi cuman aku akan nunjukin bahwa ini aku kangen tapi aku gak bisa ngomong gitu. Tapi aku anti banget buat nyari gara-gara yang gimana-gimana. Paling nyari gara-garanya yang unyu-unyu gitu, kayak sampai akhirnya dia bilang, udahlah kalau kangen bilang aja. Nah itu maksud aku, kalau kamu paham aku kangen gitu kan, udah langsung aja temuin, samperin gitu. Nah kalau kamu gimana nih Sebaya Muda? Kalau kangen sama orang tipikal yang kayak aku yang ngode-ngode manja gitu kan, karena kepalang gengsi buat ngasih tahu kalau kamu kangen, atau kamu langsung to the point kayak, kamu ada waktu gak sih aku kangen sama kamu? Coba kasih tahu aku di live TikTok di @kalimaya_malang barengan sama lagunya Bernadia Rabun Jauh.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: By the way, dari tadi kan aku bawain beritanya yang serius-serius mulu ya Sebaya Muda, infonya nah tenang, kali ini aku sama Antara News gitu kan bakal ngasih kamu info yang ringan-ringan. Jadi spesial buat kamu yang suka sama K-pop Demon Hunters, yang udah nungguin banget gitu kan jalan darinya Rumi abis ini bakal kayak gimana, apakah dia tetap akan menjadi Demon Hunters atau gimana, sini merapat. Soalnya Huntrix nih, yang walaupun dia tuh sebagai idol virtual yang sebenarnya dia tuh fiksi ya, tapi kayak rame banget dibahas sama orang gara-gara animasi populer punya Netflix yang judulnya K-pop Demon Hunters itu bakal ngadain tur dunia. Bayangin, Huntrix bakal tur dunia. Nah, ini tuh langsung banget dibilang waktu itu mereka ngasih announce di akun Instagram resminya @kpopdemonhuntersnetflix di hari Kamis kemarin gitu. Jadi di captionnya, Netflix dan IEG bakal kerjasama buat ngembangin dan ngeproduksi tour global yang resmi dan keinspirasinya dari K-pop Demon Hunters gitu. Bahkan kalau katanya Sompi sih di hari Rabu kemarin gitu kan, ada beberapa detail yang dibilang tentang tour dunia kali ini yang bakal digambarin sebagai pengalaman langsung yang hidupin elemen-elemen dari film yang udah menang 2 Oscar nih Sebaya Muda. Jadi buat informasi lebih lanjut ya tentang tour, kota, tanggal dan detailnya sih bakal di launching di akhir tahun ini. Jadi kalau ngomongin si K-pop Demon Hunters ini, animasi yang nyeritain tentang perjuangannya Rumi, Mira sama Zoe gitu kan, balik ke pekerjaannya gitu kan sebagai grup idola gitu yang namanya Huntrix gitu di industri korsel, dan harus ngebasmi para mawang-mawang ataupun iblis gitu kan yang pengen ngelahap jiwa manusia sambil ngejaga single honeymoon gitu, dan perjalanan menemu jati diri mereka gitu kan. Jadi komitmen mereka gitu kan akhirnya ketemu sama grup Namdol atau Namja Idol gitu kan yang namanya Saja Boys gitu, yang sebenarnya iblis yang menyamar nih Sebaya Muda. Wah, buat kamu yang belum nonton, aku saranin deh nonton mumpung ini masih hari Minggu, kamu punya waktu buat maraton karena episodenya dikit banget kok.

Bareng Radio Kalimaya Baskara, bikin hari kamu lebih berwarna dan makin hype abis. Radio Eye Care. Mulai sekarang, Radio Eye Care.

go go go. Aku bakal bacain dari posisi ke 10 nih Sebaya Muda. Ada Senandung Harapan ya dari Feby Putri sama Nosaleh. Di posisi ke 9 ada Pura-Pura dari Lyodra. Posisi ke 8 ada Sisa Janji dari Brisia Jodi. Posisi ke 7 mungkin Di Depan Buram dari Igitaf. Di posisi ke 6 ada Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke 5 ada Rabun Jauh dari Bernadia. Terus abis itu barusan ini posisi 4 kita punya

Pernah gak sebaya muda kamu tuh ngerasa ragu gitu kan akan sesuatu, kayak misalnya ditanya apa 1001 alasan kamu sama dia? Kalau aku sih ya, kalau aku tuh misalnya ke cowok lain, aku punya 1001 alasan aku gak mau pacaran sama yang lain, tapi aku punya 1001 alasan pacaran sama dia. Iya, giliran aku punya 1001 alasan buat pacaran sama dia, dianya gak mau sama aku. Gimana nih sebaya muda, kisah cinta manusia modern ini ya, masyarakat madani ini memang ribet rupanya. Sebenarnya gak ribet sih, yang bikin ribet tuh kita manusianya gitu. Tapi iya nih sebaya muda, kalau ngomongin 1000 kali ya, apakah kamu, kalau ditanya gitu kan, kalau ditanya 1000 kali, apakah kamu tetap yakin mau sama dia? Jawaban kamu gimana? Kalau aku sih nggak tahu ya, karena sekarang lagi tidak dengan siapa-siapa, jadinya aku nggak tahu. Misal ditanya 1000 kali, kalau misalnya dia gini ditanya ke 1000, kalau kamu ditanya 1000 kali kamu pengen balikan sama dia atau enggak, jawaban aku jelas 1000, 1100 kali aku akan bilang enggak.

gitu, karena emang nggak pengen gitu, lagi nggak lagi deket sama siapa-siapa. Kalau kamu gimana sebaya muda, kalau ditanya 1000 kali apakah kamu akan tetap mau bersama dengan Doski barengan sama Gia Indrawari 1000 kali yang ada di posisi kedua?

Music. Vibes. Repeat. Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio Aiker. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Music that sets you free.

Anyway, bus ways well, udah ya. Sekarang aku udah ada di posisi pertama. Oh my god, ini posisi yang benar-benar menentukan gitu ya, pemenang minggu ini siapa. Tapi kamu ada yang bisa nebak gak? Minggu ini siapa yang jadi pemenangnya? Ciri-cirinya ini adalah collab antara penyanyi cewek dengan produser cowok gitu kan. Dan juga lagunya tuh tentang perasaan kamu yang sekarang sama dia kayak gimana. Sobat, kamu nih sebaya muda. Aku juga sekalian pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. Thank you so much sudah seru barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Kalimaya Most Wanted Hits edisi tanggal 17 Mei. Dan tadi kita udah tahu ya, pemenang International Hit Singles minggu ini tanggal 17 Mei ada di So Easy to Fall in Love dari Lucas Vell. Dan selamat buat pemenang Indonesian Hit Single minggu ini. So buat Yofi Widianto, Kim and Neida, kini

kamu dan aku. Rasa dan nasa yang ada ini hanyalah malu. Tak tahu bagaimana untuk mendapatkan dirimu. OMG,

0: Emang sih, gak semua masalah ada jawabannya, but at least ada Radio Kalimaya Baskara yang bisa kasih kamu soundtrack buat semua momen.
1: Mr. Eddy berkata, kita hidup pada zaman di mana saat bertanya malah dibilang kepo dan berbuat baik dibilang modus.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk!

101.5 kali Maya Baskar FM, the new hits power. Hai, selamat siang and happy Sunday. So ya udah, selamat siang. Gimana kabarnya di minggu hari ini yang agaknya cerah banget ya. So ya udah, gak terlalu panas. Jadi kayaknya kegiatannya seru banget hari ini juga. Anyways, aku bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan di Request 12 ini sampai jam 2 siang nanti. Pastinya kita bakal update juga ya berita-berita di Indonesia dan juga mancanegara, terutama di musik. So ya udah, kalau misal kamu mau request lagu juga boleh banget di sosial media kita di Instagram Kalimaya _ Malang, live TikTok Kalimaya Malang, atau juga di WA kita di 0822 622 0021. So, bareng sama Ruby selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kali ini sebagai muda yang bakal menyapa kamu, itu ya artis-artisnya tuh gak cuma artis-artis manusia aja loh ya. Kali ini buat kamu yang suka banget dengerin lagunya K-pop Demon Hunters ya, yang We Going Up Up Up alias In Golden itu, kali ini dari animasi K-pop Demon Hunters. Itu bakal world tour sebagai muda, dia tuh bakal keliling dunia. Tapi buat kamu yang pada akhirnya kepo, kira-kira ini keliling dunianya bakal kayak virtual atau kayak gimana sih? Nah, abis ini bakal RB spill di request 12. Tapi aku juga pengen tanya ke kamu sih, kalau misalnya pada akhirnya sekarang tuh artis kan gak cuma orang doang ya, ada yang virtual, ada juga yang asli gitu ya. Nah, kira-kira kamu lebih suka sama artis-artis yang kayak virtual gitu nih ya, atau pada akhirnya kamu lebih suka yang kayak orang beneran sebenernya? Coba dong spill-spill juga ya di Instagram atau live TikTok Kalimaya Malang.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Alright, sebenernya udah, kali ini buat kamu yang kepo, kira-kira turnya band virtual ini kayak gimana sih? Dan anyway, sebenernya udah, buat kamu dari grup idol virtual Huntrix yang menjadi karakter utama di film animasi K-pop Demon Hunters ini, bakal ada tour dunia sebenernya udah. Yang ini aku spill dari Instagram resminya K-pop Demon Hunters Netflix sebenernya udah. Dimana ya sebenernya udah, dari laporan Sumpi ini, tour dunia itu bakal dikemas sebagai pengalaman pertunjukan langsung yang hadirin berbagai elemen dari film pemenang 2 Oscar ini sebenarnya udah. Anyways, detailnya jadwal konser, kota tujuan, sampai berdiri yang penjualan tiket nanti belum di-spill ya, masih bakal di-spill menyusul gitu sebenarnya udah. Jadi kamu harus siap-siap menunggu. Dan sebenarnya ceritanya bakal menarik karena bakal ada muncul gitu ya sebenarnya udah dua pria bernama Saja Boys juga di K-pop Demon Huntrix ini. Meskipun pada akhirnya tampil sebagai idol yang tampan dan juga karismatik, mereka sebenarnya adalah iblis sebenarnya udah yang menyamar atas perintah pemimpin dunia bawah sebenarnya udah. Anyways, kalau misalnya aku ngomongin soal ini, aku mikirnya mungkin nanti bakal kayak apa ya, konser drama musikal bisa jadi. Kalau soalnya kalau misal Huntrix doang yang keliling itu tuh kayak apa ya, cuma sendirian doang gitu ya. Sedangkan kalau misal di filmnya itu kan banyak gitu band-bandnya sebenarnya udah. So kira-kira kamu kepo nggak sih sistem dari K-pop Demon Hunters yang bakal keliling dunia itu nanti bakal kayak gimana? So stay tune di request 12 juga, karena abis ini masih bakal Arbi puterin lagu-lagu requestan kamu. Ada Jeff Satter, Almost Overdue, dan juga Zed and Katy Perry 365.

deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune.

0: Sekali Maya, Baskara.
1: Kalau biasanya sebagai muda kita ke Bromo buat lihat sunrise gitu ya. Kali ini vibes-nya beda banget karena ada acara Bromo in Wonderland. Di mana ini tuh bikin suasana makin artsy dan juga aesthetic sebagai muda. Nah ini aku spill dari antaranews.com ya. Jadi di Ceruni Point Bromo kemarin ada event Bromo Sunset Music and Culture. Yang nampilin banyak pertunjukan keren sebagai muda. Mulai dari tari tradisional, musik pantomim, sampai pada akhirnya pencak silat seni. Nih sebenarnya udah. Dan serunya lagi, yang tampil di situ adalah mayoritas anak-anak kreatif dan juga komunitas lokal Probolinggo sendiri. Jadi bukan cuma jadi hiburan ya buat wisatawan, tapi juga tempat buat nunjukin kalau misal budaya lokal bisa tampil modern dan juga tetap keren di mata anak muda. Plusnya sebenarnya udah, event kayak gitu tuh juga bantu banget buat mendorong ekonomi kreatif warga sekitar ya. Secara pada akhirnya orang-orang di sana jadi ikutan beli UMKM, terus juga jadi sangat meramaikan gitu ya. Jadi nggak cuma destinasinya aja yang rame, tapi juga masyarakatnya di sana juga bisa berdaya. Anyways, kalau misal menurut kamu nih, event budaya yang dikemas modern kayak gini bikin kamu makin

0: tertarik buat explore wisata lokal nggak sih sebagai muda? Coba dong drop your touch ya di 0822-622-0021.
1: Feel small again, same old story, don't you call.

0: Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Song of Your Day kali Maya Baskara.
1: Kalau biasanya sebenarnya musisi comeback membawa satu album aja udah bikin heboh, kali ini langsung ada satu artis yang drop 3 album sekaligus dan jujur internet tuh rasanya langsung kayak meledak sebenarnya alias chaos gitu. Dari Drake sebenarnya lewat Iceman, Habibti, and Maid of Honor, Drake tuh akhirnya sukses mecahin 3 rekor Spotify dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan lagu pembukanya Make Them Cry jadi lagu paling banyak diputar dalam hari sepanjang tahun 2026 sebenarnya. Dari fansnya juga dibikin kaget karena 2 album lainnya itu tuh diumumin literally beberapa jam sebelum liris sebenarnya. Sampai pada akhirnya Menara CN Tower di Toronto tuh ikut dihiasi spesial buat pada akhirnya ngerayain comebacknya Drake ini. Anyways, kalau misal kamu dikasih kesempatan dengar satu album baru tanpa skip seharian dari album penuhnya Drake ini, kira-kira bakal albumnya mana nih? Yang pertama, kedua, atau ketiga nih sebenarnya?

0: Langkah kanan, kiri, terus goyang.
1: Aduh, tuh, dengkulku.
2: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Kadang tuh sebenernya kalau misal sebuah hubungan itu gak cuma antara kita sama pacar kita, gak cuma temen antar temen, tapi juga kadang artis sama brand itu tuh kayak udah sangat-sangat erat ya. Kalau misal kemarin yang lagi banyak ramai dibahas adalah hubungan antara Jisoo dan juga Dior yang sangat kayak menyayangi sang Jisoo ya sebenernya. Kali ini juga ada nih dari produsen audio kenamaan dari Inggris, dari Marshall, yang akhirnya udah ngasih ke penghormatan tertinggi ya, untuk dewa gitar dunia Jimi Hendrix lewat peluncuran lini produk eksklusif amplifier ya, dan juga speaker yang temanya adalah Cosmic Beoda. Anyways, ini tuh bukan semata-mata kayak dirilis gitu aja, tapi juga menjadi sebuah penghargaan dari untuk kepada Jimi Hendrix ya, yang pada akhirnya dianggap udah mengubah wajah musik rock dunia selamanya Beoda. Karena sejak pada akhirnya Marshall tuh bangun amplifiernya, terus juga ya Jimi Hendrix tuh pada akhirnya make, itu tuh kayak mereka tuh bisa bertumbuh bersama Beoda. Layaknya hubungan-hubungan yang romantis, tapi romantisnya tuh juga bisa pada akhirnya secara produktivitas itu bisa naik Beoda. Jadi enggak cuma cinta-cintaan aja, tapi juga bisa berkembang bersama gitu ya. Jujur, ini bisa banget Beoda menjadi inspirasi dari hubungan kita semuanya. Kalau misalnya pada akhirnya hubungan kamu tuh sangat-sangat bisa membuat kamu berkembang Beoda, kayaknya bisa juga deh. Harus banget sih menurut Arbi kayak dikasih sebuah penghargaan sebenarnya. Jangan sampai pada akhirnya yang sudah menuntun kita ke sebuah titik di mana kita bisa berkembang lebih baik, nggak kita apresiasi. Jangan sampai sebenarnya.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Kalau ngomongin soal konser Sue Muda, ada konser yang cuma jadi hiburan semalam. Tapi juga ada konser yang rasanya kayak perjalanan pulang buat fansnya yang tumbuh bareng musiknya Sue Muda. Nah, kali ini yang lagi dipersiapkan sama Afghan Sue Muda lewat konser tunggal Afghan Retrospective, The Concert Sue Muda yang bakal digelar di 18 Juli 2026 di JCC Jakarta. Karena ini tuh bukan sekedar konser biasa gitu ya, karena juga pertunjukan ini bakal diselebrasi sebagai 18 tahun perjalanan karir Afghan dengan konser. Konsepnya itu kayak Grand Symphonic Universe. Pastinya, kalau misal udah ngomongin soal simfoni-simfoni, ini pastinya featuringnya udah jelas banget ya siapa. Erwin Gutawa, sebenarnya, dan juga orkestra megahnya. Menariknya lagi, sebenarnya, konser ini juga dibuat seperti jurnal hidup dari Afghan sendiri, lengkap dengan visual yang imersif, dan juga lagu-lagu dari berbagai era, yang pastinya bikin nostalgia, sebenarnya. Mulai dari lagu galau zaman sekolah, sampai akhirnya karya-karya terbarunya yang lebih mature, sebenarnya, itu bakal dibawain penuh dalam satu malam ya, sebenarnya. Dan juga nantinya bakal penuh banget cerita sebenarnya udah. Anyways, kalau misalnya kamu bisa pilih satu lagu dari Afghan yang paling relate sama hidup kamu, kira-kira lagu apa nih? Dan anyways, ini juga salah satu requestan. Pas banget ya, ada Afghan, Lestari Merindu. This is for you, enjoy.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh,

0: Love Love, Kalimaya Baskara.
1: And that was Taylor Swift, The Fate of Ophelia, lagu yang udah kamu requestin juga dari live TikTok Kalimaya Malang dan juga di sosial media kita semuanya udah. Dan anyway, sekalian juga masih bakal Arbi puterin lagu-lagu requestan kamu. Tapi sebelum itu, Arbi izinkan untuk mengupdate dulu ya dari berita-berita di mancanegara dan juga Indonesia, terutama di musik ya. Kali ini dari Wave to Earth, akhirnya semuanya menyapa kamu kembali ya lewat comebacknya yang berjudul Heaven and Hell, dimana ini udah dirilis di 15 Mei 2026 kemarin. Ya udahnya kamu udah bisa dengerin sebuah udah album terbarunya sejak terakhir dia ngerilis tuh adalah 1 tahun 8 bulan lalu ya, di mini album Play With Earth 003 sebuah udah di September 2024, which is udah hampir 1 tahun juga ya, 2 tahun ya, hampir 2 tahun sebuah udah. Dan anyways ya, sejak bulan lalu dari Wave to Earth ini udah ngebangun gitu ya antusiasmenya. Dan dari single Heaven and Hell ini, dia tuh kayak pengen hadirin nuansa yang baru gitu ya, terutama di masa warna musiknya Wave to Earth yang berbeda dari karya sebelumnya. Kalau misal ciri khasnya tuh Wave to Earth kan dreamy, mellow, emotional gitu kan. Nah, dia tuh pengen pada akhirnya melawan atau membuka gitu ya sebenarnya udah, dan kembali menarik perhatian pasar musik yang pada akhirnya ada di seluruh global sebenarnya udah. Anyways, kalau misal dari album-albumnya Wave to Earth yang menjadi lagu favorit kamu itu apa sih? Tapi kalau misal yang menjadi favoritnya SBOD udah request kita di sosial media, pastinya yang satu ini nih SBOD, Wave to Earth, Kala.

bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih ngomongin soal Drake's BOD yang tadi akhirnya udah menggebrak dari internet gitu ya. Karena kadang emang dunia musik itu bukan cuma soal chart atau siapa yang paling viral sebenarnya, tapi juga soal gimana seorang artis tuh bisa membuka sisi paling personalnya ke publik. Dan kali ini kita bakal lebih ngebahas dari comebacknya Drake ya. Trilogi album Iceman, Habibti, dan juga Made of Honors BOD, karena totalnya tuh ada 43 lagu. Jujur, banyak BOD. Tapi yang paling bikin banyak orang ngomong itu justru dari sisi emosionalnya Drake di album Iceman's BOD, tepatnya di lagu pembukanya Make Them Cry, yang mana dia tuh di situ ngebahas ada tekanan hidup, terus juga kesehatan mental, sampai pada akhirnya ngungkapin kalau ayahnya tuh lagi berjuang lewat kanker BOD. Banyak fans yang bilang ini juga salah satu era Drake yang paling raw dan juga paling jujur BOD. Ditambah lagi ada reuni bareng Future nih di lagu Run to Atlanta yang langsung bikin nostalgia era-era hip hop gitu ya di tahun 2010-an BOD, yang pada akhirnya tuh kayak comeback banget tahun itu. Dan kalau misalnya menurut kamu musisi itu lebih keren pas nunjukin sisi vulnerable atau pada akhirnya tetap harus tampil savage terunis bayang udah.

0: Radio Nobs.
1: With Kalimaya Baskara FM. Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale episode Rudit alias tidur.
2: Pi, kamu gak ngantuk ah?
3: Ngantuk sih Nes, sebenarnya. Kenapa Nes?
2: Ngantuknya aku kudu Rudit, tapi gak kuat sumpah.
3: Rudit, itu jenis obat apa? Gimana Nes? Kamu mau konsumsi kayak gitu-gitu Nes?
2: Loh, tau gak dikira kata ngobat rek. Aku ini ngantuk kak, kudu Rudit. Rudit itu tidur.
3: Walah, aku kira kayak jenis obat atau apa gitu. Berarti kalau ngantuk bilangnya aku mau Rudit gitu.
2: Yes, ngono lah pokoknya.
1: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
4: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: Tune in to Kalimaya Baskara FM and feel the joy.

Sebaya Muda. So, kira-kira bakal serindu apa sih lagunya Girl Next Door ini? Boleh banget Sebaya Muda kamu streaming di all streaming platform by MGK featuring Wiz Khalifa Sebaya Muda. Anyways, abis ini masih bakal lebih puterin lagu requestan kamu. Ada And Now, sesi potret. So, this is for you. Enjoy.

0: Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: See you.

0: of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Kamu sadar gak sih sebagai muda kalau misal sekarang itu dari film-film terutama di Indonesia itu visual and art directionnya udah makin niat banget. Dan kali ini yang lagi baru-baru aja anget gitu ya di bioskop Ghost in the Cell, sebagai muda beberapa seniman dan juga ilustrator di Indonesia tuh diajak bikin instalasi seni yang super duper unik tapi kayak dark gitu vibesnya sebagai muda. Karena ini aku diceritain dari antaranews.com ya, salah satunya adalah karya Human Stove dari Rudy Ao yang bahkan terinspirasi langsung dari konsep visualnya Joko Anwar sebagai muda. Yang menariknya lagi, para seniman di sini dikasih kebebasan buat explore ide mereka sendiri. Jadi hasilnya lebih artistik dan juga personal, yang mana mereka juga berharap bahwasannya kolaborasi seni rupa kayak gini tuh makin sering nih muncul di film-film Indonesia karena bisa menjadi ruang baru buat para kreator visual, artis gitu ya, supaya pada akhirnya bisa menunjukkan karya mereka ke publik yang lebih luas gitu. Karena kan secara engagement, secara insight gitu ya, kalau misal di film, apalagi film-film yang luar biasa kerennya, itu kan bisa sangat menaikkan engagement dan juga menaikkan impression ke orang-orang ya sebenarnya udah. Dan kalau misal menurut kamu film Indonesia sekarang apakah sudah makin keren juga secara visual, dan kira-kira kalau misal menurut kamu sebenarnya udah film Indonesia yang visualnya paling keren itu jatuh di film apa? Coba dong spill-spill juga ya di 0822-622-0021 atau juga bisa nih di Instagram kita di Kalimaya_Malang dan juga live TikTok kita di Kalimaya Malang.

0: on your friendly hit station.
1: Di siang hari ini sebenarnya kita ceki-ceki dulu ya cuaca buat kamu yang pengen keluar-keluar alias pengen jalan-jalan di area Malang kota ini selagi masih libur gitu ya, sebelum besok kembali ke realita. Di area Soekarno-Hatta sebenarnya di siang hari ini masih terpantau cuacanya cerah gitu ya, dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai tapi tetap lancar sebenarnya. Terus kalau misal kamu ke arahnya mau pengen di mana ya, biasanya wisata ya, di Kayu Tangan nih, di Kayu Tangan untuk di area Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Di pagi siang hari ini juga cuaca masih terpantau cerah, tapi untungnya di siang hari ini nggak yang seterik itu ya sebenarnya, jadi aman-aman banget kalau misal kamu pada akhirnya pengen jalan-jalan ya, yang penting pakai payung. Yang agak rame itu di siang hari ini di area Jalan Semeru sebenarnya. Jalan Semeru menuju ke arah barat ya, dari arah Basuki Rahmat ke Jalan Semeru terus ke arah Jalan Bromo, di siang hari ini terpantau agak padat sebenarnya, udah padat merayap dan juga ramai dengan dominasi kendaraannya di kendaraan roda 4 pribadi. Nah, buat kamu yang mau jalan-jalan atau buat kamu yang pengen berkegiatan di siang hari ini, yang pastinya harus tetap stay safe dan juga riding safely sebenarnya.

Right, sebenernya udah di siang hari ini memang jujur ya di cuaca Malang yang kayaknya lagi cerah ini. Malang itu kayaknya selalu menjadi tempat di mana orang itu rindu gitu ya. Salah satunya juga ada sebaya muda nih yang udah gabungan di live TikTok kita yang katanya juga lagi rindu orang yang di Malang. Ada salam dari Madun, titip salam buat orang Malang yang namanya Kira Winona. Semoga masih ingat yang namanya Madun nih ya, Kira Winona ada salam dari Madun, katanya lagi kangen ya sebaya muda. Semoga rindunya abis ini dari Madun bisa tersampaikan ke Kira dan juga disampaikan lewat angin ya sebaya muda dan juga gelombang radio. Dan anyway, ternyata gak kerasa juga Arbi sudah berada di penghujung acara hari ini sebaya muda. Gak kerasa juga udah 2 jam Arbi nemenin kamu di request 12. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabungan nih di sosial media kita di Instagram dan juga live TikTok Kalimaya Malang. Atau buat kamu yang tadi udah request juga di WA kita di 0822-622-0021. Jumpa lagi sebaya muda bareng sama Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal nemenin kamu di request 12 setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang dengan update berita Indonesia dan juga mancanegara musik-musikan sebaya muda. Dan dari film Jingga nomor 37 Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a great day and happy Sunday sebaya muda.

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Ica, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa, kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba ngaku deh. Siapa yang sering bilang scroll bentar aja, tapi tahu-tahu udah kelewat 1 jam? Atau malah nggak bisa tidur nih gara-gara asik lihat meme receh di TikTok? Hati-hati loh, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya brain rot. Yes, brain rot resmi jadi Word of the Year 2025 versi Oxford Dictionary. Dispill di idntimes.com, istilah ini tuh dipakai buat ngejelasin kondisi mental yang menurun gara-gara kebanyakan konsumsi konten online receh.

0: Tapi jangan sampai otak kamu ikut loading terus ya.
1: Radio Kalimantan Baskara, setia di setiap waktu. Wait a
2: minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
0: Sobaya muda, khususnya buat kamu yang introvert abis, pernah nggak sih abis nongkrong rame-rame, ngobrol nonstop, terus pas nyampe rumah, rasanya tuh capek banget. Padahal mah tadi cuma having fun. Kayak social battery-nya tuh abis total gitu. Ivy juga sering banget nih ngerasa kayak gitu. Dan ternyata, setelah Ivy baca di idntimes.com, ada cara simple buat nge-recharge energi sosial biar balik lagi. Yang pertama, ambil waktu buat diri sendiri. Coba deh, matiin notifikasi dan jauhin HP sebentar, biar otak kamu nggak terus-terusan terpapar interaksi sosial. Kamu cuma perlu rebahan atau duduk tenang tanpa distraksi apapun. Yang kedua, lakuin hal yang kamu suka tapi yang santai ya. Misalnya, nonton, journaling, atau dengerin musik slow yang bisa ngebantu kamu tenang lagi. Yang penting jangan aktivitas yang rame atau bikin kamu mikir berat ya. Next, selain recharge energi, kamu juga perlu recharge fisik nih sebaya muda. Caranya, minum air, tidur cukup, atau jalan santai di luar rumah. Kadang, capek interaksi sosial tuh bukan cuma di kepala, tapi badan kita juga ikutan capek. So, kalau social battery-mu lagi low, jangan maksa terus aktif ya. Recharge dulu, baru deh comeback dengan energi yang lebih fresh.
1: Kalimaya Baskara, the sound of your life.
2: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
3: Adindaku, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
4: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
3: Karena ya ada angin malam lah, dek.
4: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
3: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.

0: Today Days Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pasti kepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Sebaya Muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Mana tuh Point One, Kali Maya, Baskara FM, The New Kid Power.
1: Kangen mantan, karena udah gak ada lagi yang bisa diajak sleep call sebelum tidur. Yaelah, itu mah Radio Kalimaya Baskara juga bisa. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara, biar tidur kamu ada yang nemenin.

0: makan sendirian, Er. Boleh gabung gak? Aku juga mau makan nih.
1: Eh, aku gak sendirian kok. Tapi gabung aja sini.
0: Hah?
2: Itu dia lagi dengerin Radio Kalimaya Baskara. Makanya gak sendirian. Jangan takut ya. Mending ikut dengerin.
3: Hadiah tak seberapa dariku karena kamu selalu.
4: Why are you playing live?
5: That's right.
6: Are you ready?
5: Yeah, yeah, yeah.
6: Ladies and gentlemen.
7: What's up?
8: Y'all make some noise.
7: Yeah.
2: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Jangan lupa Sebaya Muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: most explosive.
1: Bermuda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuike Poin, single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Ri, kamu udah pernah gak sih ngerasain kayak udah ngalamin suatu kejadian sebelumnya, padahal baru pertama kali?
2: Wah, pernah banget. Itu kan namanya dejavu. Iya kan? Aneh banget gitu rasanya.
1: Iya, bener. Jadi sebenarnya dejavu itu ada penjelasan ilmiahnya loh.
2: Serius? Apa sih penyebabnya?
1: Nah, menurut penelitian, dejavu itu muncul karena otak kita kayak salah baca memori. Jadi ada bagian otak yang bertugas mengenali hal-hal baru dan yang udah pernah kita alami.
2: Jadi kayak otaknya ketuker gitu ya? Kayak ini baru, tapi otaknya nganggep udah pernah.
1: Tepat banget, otak kita lagi kebingungan mengelola informasi. Makanya kita merasa seperti pernah mengalami situasi itu sebelumnya.
2: Wah, jadi sebenarnya gak ada hal mistis ya dibalik dejavu itu?
1: Iya, gak ada yang mistis. Ini cuma otak kita yang seolah-olah bikin error kecil waktu memproses ingatan.
2: Ternyata simpel juga ya penjelasannya. Padahal rasanya bikin merinding gitu loh.
1: Iya kan? Jadi kalau ngerasa dejavu lagi, ingat aja itu cuma otak kamu yang lagi salah memproses informasi. Nah, sebagai muda, dejavu, meski terasa aneh dan misterius, sebenarnya ini tuh fenomena otak yang memproses informasi dengan cara yang sedikit keliru.
3: Stay positive, stay creative, listen to Kalimaya Baskara.
4: Wait a minute. Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
5: Sebagai muda, kalian suka nggak sih lihat foto profil ala-ala drama Korea yang estetik banget? Sekarang nggak perlu ke studio mahal, karena AI bisa bantu bikin foto studio langsung nih dari rumah. Yuk, aku spill. Caranya pakai Dreamina AI. Pertama, siapin fotomu dulu. Ambil foto yang simple, background polos juga oke banget. Kedua, sesuaikan prompt-nya. Masukin fotomu ke Dreamina AI, lalu ketik prompt yang pas. Contoh, clean studio lighting, soft pastel background atau yang lain. Nah, ini langsung bikin fotomu berasa kayak opa atau oni dari Seoul. Mau vibe lain? Gampang. Coba deh prompt kayak soft vintage tone, warm golden hour lighting, atau

cozy sweater look. Pastikan hasilnya juga sesuai selera. Kalau kurang, tweak lagi promnya sampai dapat vibe yang kamu inginin. Sekarang tinggal post fotonya di sosmed, siap-siap deh banjir like dan DM, karena vibe Korea kamu pasti bikin semua orang terpana.

0: Kids Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas di kepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya, semuanya muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Mas, kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak, bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang semangat, kadang malas gerak, kadang overthinking gak jelas. Good Vibes Only siap nemenin kamu buat ngobrol santai, refleksi hidup, dan dapat motivasi biar makin grow and glow. Di sini kita bakal nge-breakdown lagu-lagu favorit kamu buat nyari makna tersembunyinya. Plus, ngobrol seru soal cinta, mimpi, dan realita anak muda. So, jangan cuma scroll medsos pas galau. Gasken, tune in ke OMG Special Good Vibes Only. Tiap minggu jam 4 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
5: Perfect day with Kalimaya Baskar.
6: 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Hai, selamat sore semuanya, udah welcome back with Arbi di hari Minggu ini. Happy Sunday masih ya, walaupun udah jam 4 sore semuanya, udah mendekati besok Senin kembali ke realita. Setelah long weekend juga 4 hari, tenang aja, minggu depannya lagi ya, ada long weekend lagi. Jadi ini harus menjadi motivasi supaya pada akhirnya kamu semangat menjalani hari-hari gitu ya semuanya, udah. Anyways, di sore hari ini bakal Arbi temenin selama 2 jam ke depan di OMG, obrolan muda muda Gen Z, special good vibes only. Sebenarnya yang pastinya kamu juga bisa kalau misal mau request lagu atau titip-titip salam ya di WA kita di 0822-622-0021, atau juga bisa nih di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga di live TikTok kita di kalimaya_malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 6 nanti, and enjoy.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Live Love Love, kali Maya Baskara.
3: Kadang sebagai muda kita pernah sering gak sih sebagai muda ngerasa kayak menjadi anak muda yang pada akhirnya berada di masa-masa transisi dewasa. Atau di early 20s transisinya ke mid 20s ke late 20s. Itu tuh kadang rasa-rasa capeknya itu bukan fisik aja tapi juga di pikiran tuh kadang penuh banget ya sebagai muda. Overthinking, kehilangan orang, gagal akan ekspektasi. Sampai pada akhirnya ngerasa hidup orang lain kok kayaknya lebih jalan ya daripada hidup kita sendiri. Dan lucunya sebagai muda, kita sering maksa diri kita buat cepat sembuh cuma karena takut dibilang lemah. Padahal healing ya, itu bukan gak punya deadline. Healing itu kayak gak harus hari ini banget, gak harus besok banget ya sebagai muda. Ya mana di sore hari ini sebagai muda, kita bakal ngebahas banyak soal resiliensi, bukan untuk pada akhirnya kita kuat tiap hari ya, pura-pura kuat, kayak orang-orang bilang pura-pura kuat juga butuh tenaga gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa tetap hidup walau sempat pengen nyerah, Sbeoda. Karena sama kayak sebuah musim, hidup itu juga muter. Hari ini mungkin lagi kering, besok mungkin hujan, besok lagi mungkin ada pelangi sebagai muda. Karena makan ada masa di mana kita bakal tumbuh lagi pelan-pelan juga menjadi versi dari diri kita yang lebih ngerti cara bertahan. Dan anyways, kalau misal dari kamu sendiri sebagai muda, kira-kira resiliensi versi kamu sendiri itu kayak gimana sih?

Gak semua orang ngerti seberapa sulitnya buat percaya lagi, terutama setelah dikecewain karena terlalu percaya sebelumnya. It hurts sometimes, kayak ada yang patah di dalam diri kita. So, buat kamu yang mau tips buat building the trust again, stay tuned on Good Vibes Only. Coming up, Good Vibes Only.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: 102.1 Green Happiness.
3: Yang jarang disadari sama banyak orang adalah pada akhirnya beberapa versi terbaik dari diri kita itu ternyata justru lahir setelah masa yang paling kacau loh sebenarnya udah. Setelah pada akhirnya kita merasakan kepergian seseorang, setelah kita merasakan kegagalan, kekecewaan, atau bahkan ngelewatin fase-fase yang pada akhirnya tuh bikin mental tuh jungkir balik sebenarnya udah. Di psikologi namanya adalah post traumatic growth, di mana ketika seseorang bukan cuma sembuh tapi juga berkembang karena luka yang pernah dilewati sebenarnya udah. Makanya sekarang banyak dari kita ya, termasuk mungkin kamu sebenarnya udah, yang mulai belajar dari regulasi emosi sebenarnya udah. Belajar bilang bahwasanya kita enggak apa-apa capek gitu ya. Belajar istirahat juga tanpa bersalah, karena pada akhirnya menjadi dewasa ternyata bukan tentang selalu bahagia, tapi ngerti bagaimana cara kita nenangin diri waktu dunia itu lagi enggak ramah sebenarnya. Dan percaya aja bahwasanya seberantakan apapun hidup kita sekarang, musim hijau itu mungkin bakal datang lagi. Mungkin tidak secara cepat, tapi secara tepat sebenarnya.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebaya muda masih barengan sama Arpi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 17 Mei 2026 di hari Minggu sore sebaya muda di pukul 16.34. Dan buat kamu sebaya muda yang bakal menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Tumenggung Suryo

0: Oh, alias di sekitar sana, sebenarnya udah di sore hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar ya, sebenarnya udah. Sementara itu, kita sedikit bergeser ke arah utara, sebenarnya udah di sekitar perempatan LA Sucipto. Di sore hari ini juga, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan juga terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi, roda 4 dan juga roda 2. Kalau misalnya cuaca sebenarnya udah di sekitar LA Sucipto, kemudian di Tumenggung Suryo di Sanan alias di masih di Malang Kota, sebenarnya udah di sore hari ini masih terpantau sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely, sebenarnya udah.
1: It's time to heal yourself with good vibes only.

Masih barengan sama Remy SBOD di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan SBOD emang ya di Indonesia ini anak mudanya sangat-sangat berprestasi, dan kali ini dari badminton Indonesia yang pada akhirnya membikin bangga Indonesia SBOD. Nah ini aku spill dari antaranews.com, Leo Roli Garnando dan juga Daniel Martin akhirnya comeback dengan cara yang keren banget SBOD setelah berhasil juara di Thailand Open 2026. Mereka tuh disini kemarin ya ngalangin pasangan unggulan nomor 1 asal India straight game dengan permainan yang benar-benar solid dan juga penuh chemistry SBOD. Dan yang bikin makin wholesome SBOD ini adalah jadi gelar pertama mereka setelah sempat dipisah 2 tahun. Plusnya SBOD, Daniel juga baru balik ya dari cedera lutut, jadi kemenangan itu rasanya kayak benar-benar apa ya, pembuktian gitu ya, proof kalau misal comeback itu selalu mungkin SBOD selama masih mau fight, masih mau semangat sebenarnya. Apalagi di poin-poin akhir tadi tuh mereka kayak tetap tenang walaupun matchnya tuh kayak tegang banget sebenarnya. Vibesnya bener kayak apa ya, di dalam diri mereka tuh bilang trust the process deh ya, everything that we've been through will pay off sebenarnya. Dan akhirnya benar-benar pay off tadi sebenarnya. Dan pada akhirnya kalau misalnya kamu sendiri sebenarnya, siapa nih duo badminton Indonesia favorit yang paling seru buat ditonton? Anyways, congratulations to Leo Roli Garnando and Daniel Martin.

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Special Beats Kalimaya Baskara.
0: Pernah gak sih sebelum muda kayak kamu ngerasa ada orang yang atau sesuatu ya yang rasanya kayak udah lama pergi tapi sekarang kayak masih hidup di beberapa lagu gitu ya, tempat atau mungkin kebiasaan kecil gitu. Dan anehnya makin dewasa kita tuh malah sadar mungkin memang gak semua pertemuan itu diciptakan untuk selamanya. Ada yang hadir pada akhirnya cuma buat ngajarin kita cara dicintai. Ada yang hadir juga untuk memberikan kita pelajaran bagaimana sih caranya merasakan sebuah kehilangan atau bahkan cara bertahan hidup. Tapi itu bukan berarti itu sia-sia sebagai muda, karena setiap orang yang pernah datang itu akan selalu ninggalin versi baru dari diri kita. Dan coba deh kita ingat gitu ya, satu orang yang mungkin pernah penting banget ada di hidup kita. Dan kalau misal dipikir-pikir lagi, apa ya pelajaran terbesar yang kita dapat dari mereka? Kadang emang sebagai muda luka lama ternyata bisa berubah menjadi bagian paling hangat dari perjalanan hidup kita sebagai muda. Walaupun pada akhirnya dulu ngerasanya itu pahit banget gitu ya. Tapi bagaimana kita meregulasi emosi kita, bagaimana kita bisa resilience sebagai muda, itu tuh membawa luka-luka lama tuh pada akhirnya menjadi motivasi diri kita. Dan actually, is that something that we still learning today? Apalagi sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda juga, resilience itu menurut Arbi sangat-sangat perlu juga untuk pada akhirnya kita terapkan dan kita pelajari lebih dalam.

jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.

Dulu sebagai muda mungkin ada fase di mana kita pengen banget kayak ngapus sebuah pengalaman di dalam hidup kita ya sebagai muda. Mungkin kalau misal konteksnya adalah orang, kita hapus chatnya, fotonya, bahkan lagu-lagu tertentu yang rasanya kayak pengen kita skip aja kalau misal pada akhirnya itu kayak terlalu sakit gitu ya untuk didengar dan juga diingat sebagai muda. Tapi waktu berjalan itu kadang sangat-sangat apa ya, lucu gitu sebagai muda. Pelan-pelan kenangan itu kadang berubah bentuk sebagai muda yang tadinya pada akhirnya kayak pas lagi keinget itu rasanya kayak sesek nafas gitu ya, kayak sedih, nyesek, nyesel gitu ya. Lama-lama kadang bisa jadi cerita yang kamu kenang, tapi kok lo kok bisa bikin senyum-senyum sendiri gitu ya. Dan actually, in a psychological term, manusia itu emang punya kemampuan buat melukis ulang memori hidupnya sebagai muda. Jadi pada akhirnya bukan untuk melupakan rasa sakitnya, tapi lebih kepada memberi makna baru atas apa yang pernah terjadi sebagai muda. Well, pada akhirnya juga kenangan itu nggak harus selalu menyakitkan. Kalau misal pada akhirnya regulasi emosi kita itu tadi, itu bisa kita terapkan dengan baik sebagai muda. Anyways, kalau misal kamu sendiri gimana? Ada nggak satu kenangan pahit yang mungkin sekarang justru bikin kamu tuh kayak jadi lebih dewasa, lebih tenang, atau bahkan lebih ngerti sama diri sendiri sebagai muda. Karena kadang kan hati manusia juga memang sekuat itu buat tumbuh ya sebagai muda.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Live, love, love, Kalimaya Baskara.
3: Semakin bertambah umur, kita juga semakin sadar kalau misal hidup nggak selalu tentang siapa pada akhirnya yang bertahan paling lama di hidup kita, tapi lebih kepada siapa yang pernah meninggalkan makna dalam hidup kita sebagai muda. Karena at the end of the day, manusia hidup dari cerita-cerita kecil yang membentuk dirinya. Dari obrolan tengah malam yang pada akhirnya diobrolin sama teman-temannya, pelukan terakhir, perpisahan yang nggak sempat dijelasin, sampai momen sederhana yang ternyata membekas itu bertahun-tahun sebagai muda. Dan mungkin itu adalah alasan kenapa kenangan itu tuh bisa disebut terlukis sangat indah di dalam diri kita. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita berhasil melewati semuanya dan juga tetap menjadi diri kita hari ini. Jadi sebagai muda, coba deh aku pengen tanya ke kamu ya, yang mungkin lagi dengerin sekarang ini sambil bertanya-tanya gitu ya sebagai muda. Kalau misal pada akhirnya hidup kita dijadikan sebuah cerita, kira-kira bagian mana yang paling membentuk siapa diri kita sekarang sebagai muda? Bagian mana yang pada akhirnya sangat-sangat memorable? Apakah di awal cerita kita bersama atau pada akhirnya di penghujung cerita nih sebagai muda? Kayak lagunya Murphy Radio yang bakal kita bahas di Song Stories hari ini.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Alright, sebenernya udah kita bakal sudah memasuki di Song Stories, alias kita bakal ngebahas salah satu lagu yang kayaknya relate nih sama pembahasan kita di sore hari ini. Dari lagu penghujung cerita by Murphy Radio, sebenernya udah rasa-rasanya kayak jadi reminder ya. Kalau misal hidupnya anak muda itu sering banget diisi sama orang-orang yang datang sebentar tapi impactnya lama banget, sebenernya udah. Ada yang hadir pas kita lagi hancur, ada juga yang nemenin fase paling bahagia terus perlahan hilang karena hidup terus berjalan sebenarnya udah. Dan jujur itu sangat-sangat relate banget sama kita yang sering banget takut kehilangan sebenarnya udah.

Padahal sebenarnya udah mungkin memang nggak semua hubungan atau dari pertemanan atau hubungan romantis itu diciptakan untuk selamanya. Salah satu lirik dari lagu ini sebenarnya udah selalu ada makna dari setiap pertemuan. Itu kayak ngajarin kita banget bahwasanya setiap orang yang pernah singgah itu ninggalin sesuatu. Pelajaran, comfort zone, atau bahkan versi baru dari diri kita sendiri. So maybe losing people doesn't always mean losing the meaning they left behind sebenarnya udah. And some people are just a season, but still mean something sebenarnya udah. So, relate enough gak sih sebenarnya udah sama lagunya penghujung cerita ini yang abis nih masih bakal kita ceritain lebih banyak. So, stay tune di Song Stories bareng sama Arbi.

0: Mei 2026 di pukul 17.30 sore. Sebenarnya udah menuju malam ya. Di sore menuju malam hari ini sebenarnya udah buat kamu yang mengarah perjalanannya ke arah sekitar Kayutangan. Di sore hari ini terpantau ramai lancar ya, dan sedikit padat merayap itu terjadi di area menuju Jalan Semeru dan juga Jalan Bromo. Sepertinya kepadatan di Semeru Bromo ini agak konsisten ya sebenarnya dari tadi siang. Namun pada akhirnya untuk di sore hari ini sudah lumayan lengang untuk mengarah ke arah Bromonya. Hanya di arah sekitar Semeru aja sebenarnya yang cukup padat. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Kayutangan, Semeru dan juga Bromo di sore hari ini terpantau tidak hujan ya, cerah dan sedikit berawan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
1: Listen up, good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Masih barengan sama Ribi Sebiwode yang bakal ngebahas Song Stories hari ini dengan lagunya Murphy Radio, Penghujung Cerita. Bagian paling heartwarming dari lagu ini tuh ada di lirik, namun musim kan selalu kembali hijau. Karena after all the heartbreaks, Bunda, confession, confusion, and goodbye, hidup ternyata tetap punya cara buat ngajak kita tumbuh lagi, Bunda. Dimana kita sebagai anak muda itu sering ngerasa kalau misal satu kehilangan adalah akhir dari segalanya. Tapi dari entah kehilangan relationship, friendship, atau pada akhirnya mimpi yang gagal diwujudin. Tapi di lagu ini, Bunda, dia bilang bahwasanya hidup memang gak akan terasa sama, and that's okay. Kita gak harus jadi versi lama dari diri kita untuk tetap bahagia sebagai muda, karena kadang yang bikin kita dewasa justru ending-ending yang gak pernah kita siapin. Dan pada akhirnya, semua yang pernah terjadi cuma berubah bentuk jadi kenangan yang quietly stay inside us forever. So, relate enough gak sih sebagai muda sama lagunya Murphy Radio, Penghujung Cerita ini?

Masih barengan sama Arbis, Meoda di OMG, dan kali ini kita update dulu ya dari berita di dunia. Karena setelah berakhirnya, dunia sempat chaos gara-gara pandemi di beberapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu sebenarnya muda. Sekarang pada akhirnya kabar soal Ebola itu juga lagi menjadi perhatian global. Karena ini aku dibisikin dari antaranews.com ya, dari World Health Organization, WHO baru aja menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda sebagai darurat kesehatan internasional atau PHEIC sebagai muda. Tapi tenang ya, status ini belum sampai kategori pandemi kayak COVID-19 dulu. Tapi meskipun begitu, tetap jadi reminder kalau misal dunia kesehatan itu nggak pernah benar-benar aman total sebagai muda. Dan anyways, for information aja yang bikin ngeri, karena beberapa kasus itu bahkan masih belum terdeteksi dengan jelas gitu penyebarannya sebagai muda. Tapi untungnya WHO dan beberapa negara udah mulai gercep ya buat lewat penelitian vaksin dan juga penanganan daruratnya. Dan dari sini kita juga jadi sadar kalau misal isu kesehatan global itu sebenarnya sangat-sangat dekat banget sama kehidupan kita sebagai muda. Kalau misal menurut kamu, setelah pengalaman pandemi kemarin, masyarakat sekarang apakah sudah lebih siap untuk menghadapi isu kesehatan dunia?

Kadang kita berharap dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, apalagi kalau kita ngobrolin soal breakdown lagu yang ternyata punya makna banget nih di dalamnya. Only on Good Vibes Only.

At the end of the day, sebaya muda, hidup memang gak akan berjalan sesuai yang kita rencanakan. Gak selalu ya, sebaya muda. Ada fase dimana kita kehilangan arah, kehilangan orang, bahkan kehilangan versi diri yang dulu paling kita kenal. Tapi dari adanya resilience ini, tidak berarti kita harus selalu kuat atau pura-pura baik-baik aja. Resilience ini lebih pada kita harus berani untuk tetap jalan meskipun hati masih berantakan. Karena manusia punya kemampuan luar biasa untuk pulih, belajar, dan juga tumbuh dari hal-hal yang pernah melukainya. So, sebaya muda, gak kerasa juga udah hampir 2 jam Arbi nemenin kamu di OMG Special Good Vibes Only, yang aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang tadi udah ngerin via on air dan juga via sosial media kita. Sebaya muda, jumpa lagi di OMG selanjutnya bareng Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal seru-seruan ngobrol bareng sama kamu setiap hari jam 4 sampai jam 6 sore. Sebaya muda, so dari malam jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day and happy Sunday, sebaya muda. Bye-bye.

Ada masanya ketika kita melihat orang sukses, kita langsung mikir, wah mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Temukan jawabannya, only on Good Vibes Only.

pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Pernah gak sih kalian ngebayangin kalau dibalik penampilan gahar anak pang ternyata tersimpan sisi melankolis yang gak pernah tersentuh? Apa kalian tahu kalau tato dan rambut moha itu bisa jadi saksi bisu sebuah janji yang sangat nekat, ya kan? Gimana jadinya kalau demi satu kata cinta kalian nekat melakukan perjalanan ekstrim dari Malang ke Jakarta cuman bermodalkan persahabatan dan keberanian? Saat kalian ngerasa sudah gak punya apa-apa lagi, tapi justru disitulah kalian diuji seberapa jauh kalian berani berkorban buat seseorang. Kira-kira apa yang bakal terjadi di akhir perjalanan itu? Setelah Ines dispil sama www.brilio.net, semua rasa penasaran kalian bakalan terjawab di film yang berjudul Pang in Love. Film legendaris yang dibintangin Vino Bastian, Andika Pratama, dan Aulia Sarah. Di sini kita bakalan diajak ngelihat sisi lain yang jarang banget dibahas soal anak jalanan. Ines denger-denger sih, petualangan mereka di film ini penuh dengan kejutan yang gak bakal kalian sangka sebelumnya. Duh, ngebahas perjuangan nekat mereka aja udah bikin hati Ines rasanya anget banget nih. Saran aku sih buruan nonton film ini kalau kalian pengen tahu arti kesetiaan yang sebenarnya. Siapin tawa dan rasa haru kalian ya sebaya muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.

0: No drama, drama, drama, just music.
1: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
2: Take a deep breath, you're not alone.
1: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
2: Only on Daily of Life.
1: Lagi rame ya berita soal AI yang bakal gantiin kerjaan manusia. Tapi jangan panik dulu. Studi dari World Economic Forum bilang kalau AI itu justru bakal nyiptain jutaan jenis pekerjaan baru yang lebih kreatif. Kuncinya satu, mau belajar hal baru atau cuma mau jadi penonton. Teknologi itu emang alat, tapi kreativitas dan empatimu gak akan bisa dikoding. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing enough from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Check it out.
4: 102.1.
5: That's right.
3: Are you ready?
5: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode wisata Umbulan Tanaka. Gak usah jauh-jauh ke Jepang, Malang juga punya spot healing yang bisa bikin kamu tenang. Sedikit melipir dari alun-alun Kota Malang, butuh waktu sekitar 1 jam dan kamu bakal ketemu sama wisata Umbulan Tanaka. Solusi tepat buat kamu yang udah sumpek sama kesibukan perkotaan yang gak ada abisnya. Di sini, kamu bisa nikmatin suasana pemandian dari air mengalir yang segar dengan sentuhan budaya Jepang yang bikin tenang. Gak cuman buat berendam dan berenang, kamu juga bisa sewa gazebo buat lihat-lihat pemandangan sekitar yang super memanjakan mata. Suasana di sini juga sejuk banget, cocok buat melepas stres karena kerjaan di kota. Gak perlu biaya yang mahal, cukup dengan 5.000 aja, kamu udah bisa healing dengan suasana Jejepangan. Jadi gimana? Udah siap kosongin jadwal buat healing di sini?

0: top hits only on Kalimantan FM.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: Number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Blackers, only on 101.1 Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: It's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
2: Number 2.
3: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas UPK Point ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
2: Number 3.
3: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, Pasipi Kepo ini ya dari Kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unha sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: barengan Radio Kalimaya Baskara. Cappuccino, episode FOMO. Bim, cerita dong gimana konser Nicki kemarin.
1: Seru banget sih, apalagi pas lagu Ocean and Engines sama Lala Lost You, gong sih.
2: Seru banget, kamu kemarin juga nonton Seventeen gak sih Bim?
3: Emang ada konser Seventeen ya?
0: Ada, rame banget tahu. Aku kemarin liat fancamnya Dike ganteng banget karena kena angin Indo.
3: Hah? Member Seventeen emang ada yang namanya Dike? Aku taunya Ivan.
4: Woy, beda Seventeen.
1: Bisa aja sih Reva. Iya, kemarin aku nonton juga waktu Seventeen konser. Seru sih, suara Carrot juga pada bagus-bagus.
0: Eh, pengen nonton juga. Abis ini ada Day 6 lagi.
1: Nah, kayaknya aku juga bakal nonton deh si konser Day 6 itu. Soalnya lagi rame diomongin orang-orang.
4: Eh, duit kamu gak habis, Bim?
1: Kalau buat konser mah, ada aja duitnya. Nah, kayaknya di sini kenceng wifi-nya. Bisa nih buat war tiket, tapi kalau nggak dapet juga ya udahlah, nanti beli aja di Justipan. Duh, masih antri lagi. It's okay, pasti dapet. Tapi cek saldo dulu deh, cukup nggak ya? Nggak cukup lagi, masih kurang 500.000. Pinjam siapa ya? Oh, Mutualan X yang kemarin aja. Aku kan kemarin cuma pinjam 300.000, jadi harusnya dia masih mau sih minjemin. Yes, udah dapet uangnya. Eh, udah bisa masuk. Yah, sold out lagi.
5: Mas, jangan berisik ya. Ini perpustakaan.
1: Oh iya bu, maaf. Duh, harus buru-buru cari Justipan nih tiketnya. Mana pada overpriced lagi jualnya. Gak cukup budgetku. Masa mau minjem lagi? Ntar deh, nyusulin anak-anak dulu. Halo Ki, lagi di mana?
6: Kantin nih, bareng anak-anak sini nyusul.
1: Oke, OTW. Hai guys.
3: Hai Bim, dari mana aja? Kok datang-datang bete gitu mukanya?
1: Ini nih, abis war tiket Day 6, tapi nggak dapet tiketnya. Cari di Justipan juga mahal-mahal banget.
0: Oh, kamu jadi nonton Day 6, Bim. Tapi emangnya kamu ngikutin Day 6 ya?
1: Ya enggak, tapi FOMO nggak sih? Orang-orang soalnya pada nonton tuh.
0: Eh, tapi kamu kalau nggak tahu lagunya juga percuma nggak sih, Bim? Jadi nggak se-enjoy itu.
1: Aku tahu kok beberapa lagunya. Lagian kan bisa vibing aja nanti. Yang penting bisa upload story kayak orang-orang.
4: Yang penting nggak maksain sampai ngutang aja sih, Bim. Kamu nggak gitu kan?
1: Eh iya aman kok. Ya udah deh, aku mau pulang aja, lagi nggak mood. Duh, gimana ya cara dapat tiket konsernya? Apa upload want to buy aja ya di X? Coba deh. Want to buy tiket konser Day 6 Row Pink. Nah sekarang tinggal tunggu deh ada yang reply. Eh rame lagi, masa yang reply want to buy tiket banyak banget. Bayar dulu kak utangnya, baru konseran. Update story elit, bayar utang sulit. Oh, jadi konser itu hasil ngutang. Eh, kok jadi diserang gini? Hah, ternyata ada yang nge-spill ya? Halo Ki.
4: Halo Bim, maaf banget tapi itu bener ya yang di X?
1: Iya Ki, aku gak nyangka bakal di spill kayak gini. Sekarang aku bingung banget.
4: Coba kamu chat dulu orang-orang yang menjamin kamu uang. Terus minta negosiasi. Kira-kira dikasih waktu kapan. Terus kamu tawarin jaminan aja deh. Sama minta ini, take down spillan yang di X. Terus sekarang kamu better jangan sosmedan dulu ya, karena pasti semua akun kamu rame.
1: Oke Ki, makasih ya sarannya.
4: Iya Bim, makanya kamu jangan FOMO-an. Bahkan konser yang kamu gak ngikutin artisnya aja mau ikut nonton, itu tuh jangan maksain keadaan lagi ya Bim ya. Jatuhnya kamu jadi nyusahin diri sendiri sekarang.
1: Iya Ki, sekarang aku mau lebih bijak lagi dan gak FOMO-an.
5: Sebaya muda, jangan sampai FOMO menguasai hidup kamu ya. Gak semua yang viral di media sosial perlu kamu ikutin. Fokus sama apa yang penting buat kamu dan jangan biarkan rasa takut ketinggalan mengendalikan hidup kamu ya.
7: Yeay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
8: Cappuccino The Series, episode Teman Toksik.
9: Eh, Sin, udah dari tadi nyampe?
10: Enggak nih, baru aja. Tumben gak telat. Mana si Rama? Katanya kalian bareng.
9: Rencananya sih tadi kayak gitu, mumpung sekalian abis rapat bareng. Tapi dia suka lama, jadi gak enak yang mau nungguin.
10: Eh tumben, kenapa nih? Ada sesuatu kah?
9: Sebenarnya gak ada apa-apa sih. Cuman kayak aku lagi ngerasa gak enak aja. Kayak bercandaan dia tuh akhir-akhir ini lebih ke ngebully deh kayaknya. Terus kan kita satu organisasi tuh, sering nongkrong bareng. Dia kayak selalu mojokin aku.
10: Ntar, coba omongin kali ya biar gak batin kayak gini.
9: Tapi, aku malas ribut, Sin. Takut emang cuma aku aja yang baperan.
10: Enggak, kamu gak baperan, Ram. Lagian kalau emang baper, kenapa? Lagian tuh bukan hal yang salah. Udah coba kamu omongin.
9: Belum sih. Cuman, akhirnya pasti aku yang ngalah.
1: Ih, kayaknya asik bener nih kumpul tanpa aku. Kok gak nunggu aku sih? Aku kan bintangnya.
10: Sini duduk dulu.
1: Duh, lapar banget nih. Ram, kamu traktir ya? Kan kamu banyak tuh duitnya.
9: Iya deh. Kalian mau makan apa?
1: Nah, gitu dong. Tuh kan, emang harus ada aku di sini buat nyairin suasana. Bayangin deh, gak ada aku. Pasti kalian kaku.
10: Andre, kamu gak boleh tahu sering-sering merotin Rama kayak gitu. Bercandaanmu juga kayaknya kelewatan deh.
1: Yeah, lagian Rama biasa aja. Ya kan, Ram?
9: Iya, mungkin.
10: Ram, kamu tuh gak boleh tahu ngalah terus-terusan kayak gini. Ntar kamu terus-terusan yang sakit hati, Ram.
1: Hah? Sakit hati? Serius, Ram, kamu sakit hati? Seorang cowok loh padahal. Aku cuma bercanda.
9: Apaan sih, Dre? Bercandaanmu tuh gak lucu. Aku udah sering ngalah ya. Tapi kayaknya kamu makin jadi deh.
1: Hah, seriusan nih kamu ngomong kayak gitu, Ram? Jadi bela sendiri-sendiri gitu. Aku pikir kita temen.
10: Dre, yang namanya temen tuh gak kayak gini kali. Kita tuh harus saling respect.
9: Aku juga capek, Dre. Aku selalu ngalah biar kita gak ribut. Tapi sekarang aku sadar kalau ini gak sehat. Pertemanan kita udah jadi toksik. Dan aku gak mau terus-terusan di posisi ini.
1: Hah? Kamu ngatain aku toksik? Itu mah kamu yang baperan.
10: Dre, ini bukan masalah baper. Tapi sebagai teman kamu harusnya tahu dong batasan mana yang cuma bercanda, mana yang kalau udah bikin orang lain sakit hati tuh, itu gak lagi bercanda namanya.
1: Aku beneran gak nyangka aku udah segitu toksiknya. Maaf ya, Ram. Maaf juga, Sin. Gue kira selama ini aku cuma bercanda.
9: Aku maafin kok, Dre. Asal kamu mau berubah. Aku juga gak mau kalau kita terus-terusan kayak gini.
10: Nah, gini dong. Yang penting sekarang kamu sadar, kita temenan buat saling dukung, bukan saling nyakiti ya.
1: Iya, guys. Maaf ya, lain kali aku janji aku bakal lebih peka.
10: Udah-udah, yuk makan. Kali ini biar aku yang traktir.
1: Eh, serius nih. Kalau gitu, aku gak nolak deh.
9: Siapa yang punya teman mirip-mirip Andre nih sebaya muda? Punya teman toksik itu kayak nonton film horor ya. Tapi deg-degannya bukan takut hantu, tapi takut drama baru. Jadi coba deh omongin bareng teman kalian itu biar nggak deg-degan mulu.

0: Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Midnight Scrolling.
2: Ya ampun, sumpah ya, ini video parah banget sih lucunya. Eh Lun, lihat deh, ini loh yang lagi trending sekarang.
3: Mai, please, udah jam 12 lewat. Tau gak, besok kita tuh ada kelas pagi, ada tugas presentasi lagi. Ayo tidurlah.
2: Bentar banget kok, janji. Cuma satu video lagi deh, abis ini aku bakal langsung tidur.
3: Satu video lagi. Dari jam 10 tadi, aku dengar kamu bilang begitu. Lihat, sekarang jam berapa? Besok, bangun-bangun, kamu pasti kayak zombie.
2: Iya sih, tapi serius, ini hiburan aku, Lun. Habis seharian kuliah kan capek, masa nggak boleh healing dikit?
3: Ya udah deh.
4: Lah, kalian masih bangun? Akhirnya udah tidur. Eh, besok kita presentasi loh. Mau tampil depan dosen sama mata pandamu itu.
3: Nah, aku udah bilangin dari tadi, Kak. Si Naya nih, ngeyel banget.
2: Ih, aku tuh cuma... cari mood. Nonton bentaran doang kok.
4: Ya elah, Nay. Bentar doang. Udah berapa jam coba kamu main HP? Hah? Gak bakal ada endingnya. Kamu yang harus ngerem. Bukan nunggu aplikasinya selesai.
2: Iya sih, tapi ya susah. Beneran susah banget deh. Kayak tangan aku tuh gerak sendiri gitu buat scroll.
3: Ya udah, kalau gitu biarin aja Kak. Besok juga dia yang repot sendiri kalau bangun kesiangan.
4: Iya juga ya. Tapi please lah, jangan sampai presentasi kita gagal cuma gara-gara begadang scroll sosmed.
3: Naya, bangun. Mau sampai kapan tidurnya? Udah jam 7 loh ini.
2: Hah? Apa, Lun?
3: Ih, cepetan bangun. Udah jam 7 tahu. Presentasinya gimana kalau kamu telat?
2: Hah? Udah jam 7?
3: Kan dari tadi aku udah bilang. Kamunya malah balas 5 menit lagi deh, Lun. Terus balik tidur lagi.
2: Aduh, Lun. Harusnya guyur aku aja biar kebangun tadi. Aduh, langsung siap-siap deh.
3: Ini handuknya.
2: Eh iya, makasih Lun, mandi dulu ya.
3: Nay, ini kunciannya.
2: Eh, Azaga, lupa.
3: Yaudah Ki, cepetan Nay.

0: Kepala aku berat banget sumpah. Mana hari ini ada 3 kelas lagi.
1: Tuh kan, zombie squad akhirnya datang. Gimana mau presentasi kalau mata kuliah sejelas itu? Zombie juga takut kali sama kalian.
2: Ih, jangan diperjelas gitu, Napa. Tapi sumpah ya, happy-nya tuh cuma semalam. Paginya malah jadi sengsara. Badan lesu, otak gak bisa mikir, mana kepala sakit lagi.
0: Makanya, Nay, mulai sekarang kita harus bikin aturan. Minimal matiin notif HP sejam sebelum tidur. Atau taruh HP jauh-jauh dari kasur.
1: Bener tuh. Digital detox kecil-kecilan aja dulu. Hidup kamu itu gak bakal hancur cuma gara-gara gak scroll sosmed semalaman. Kalau kamu kurang tidur, kuliah bisa berantakan. Kerjaan juga nantinya jadi kacau.
2: Oke deh, malam ini aku coba. HP aku bakal off sebelum tidur pokoknya. Aku gak mau ya besok-besok aku jadi zombie lagi.
0: Kak, kalau si Naya masih scrolling sampai subuh, sita aja HP-nya seminggu.
1: Oke, deal. Tapi ingat, istirahat juga bagian dari produktivitas. Jadi, jangan buang-buang waktu ya.
2: Sebaya muda, scrolling itu emang bikin seru sih. Tapi kalau kebablasan, justru malah nyiksa diri sendiri. Yuk mulai digital detox dari hal kecil. Matikan layar, lalu istirahat. Biar besok kamu bisa lebih segar, fokus, dan siap produktif.
3: Kalimaya Baskara di Radio Revolution.
4: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Tunggu aku tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM. The Music Power.
1: Mau anti kudet? Easy. Radio Ike. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, always on trend.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Kepo, episode fakta menarik tentang madu.
4: Kamu tahu nggak kalau ada makanan yang nggak pernah busuk?
5: Hah? Makanan nggak pernah busuk? Apa tuh?
4: Madu.
5: Wah, seriusan?
4: Terus madu tuh satu-satunya makanan yang bisa bertahan ribuan tahun tanpa rusak.
5: Gimana bisa sih?
4: Iya, karena madu punya sifat antibakteri alami dan kadar air yang rendah. Bakteri tuh nggak bisa hidup di dalamnya. Ditambah lagi kalau penyimpanannya benar bisa awet sampai ribuan tahun.
5: Wow. Jadi kayak kalau nemu madu dari zaman Mesir kuno, masih bisa dimakan ya?
4: Bener banget. Bahkan madu yang ditemukan di makam para Fir'aun masih layak dikonsumsi. Ajaib kan?
5: Wah, keren banget sih. Gak nyangka loh, madu punya superpower kayak gitu. Pantesan ya, dari dulu sampai sekarang, orang-orang selalu pakai madu.
4: Madu satu-satunya makanan yang tak pernah busuk. Dalam kondisi penyimpanan yang tepat, madu bisa bertahan selama ribuan tahun loh. Siap buat ngestok madu di rumah. Yuk kenal lebih dalam manfaat makanan alami ini.

0: Bing Bingkong 102.1 Kalimayan Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pas pipiin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas YP kepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah. Karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimayan Baskara FM, the

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya yang muda. So, stay tune on movie goers.
1: Setuju nggak kalau lama nggak naik gunung tuh rasanya aduh ngangenin banget sama sabananya, lautan awannya kalau dapet, dan kabutnya. Kangen banget nggak sih? Ines juga kangen sih. Ayo, anak gunung mana yang nggak tahu sama film ini? Parah sih. Ih, parah sih. Kalau kataku parah sih. 5 cm. Ayo, udah tahu? Tahu kan pastinya? Film yang legend banget buat anak gunung. Mungkin kebanyakan dari kalian awal naik gunung tuh dari film ini. Hayu ngaku, bener gak? Bener kan? Bener kan? Film ini nyeritain anak kota yang lagi suntuk banget tuh sama hirup piku kota. Ina sampai dibisikin sama topmedia.com, film ini ternyata diproduksi sama Soraya Interesting Films loh. Biaya produksinya juga gak main-main loh sebaya muda. Produksi film ini berkisaran 6,3 miliar. Wow. Gak heran sih filmnya aja sekarang ini. Itu apalagi dibintangin sama Denny Sumargo, Pevita Pierce, dan Fedi Nuril. Ya, yang pasti sama aktor-aktor terkenal lainnya ya. Ternyata film ini tuh dapat 5 nominasi Piala Citra untuk kategori film terbaik, pengarah sinematografi terbaik, sutradara terbaik, pemeran pendukung terbaik, dan pengarah artistik terbaik. Top sih, top. Semuanya diwarong. Buat anak gunung yang lagi kangen ya sama suasana, harus banget sih nonton film ini. Karena tuh kayak ngobat rasa kangen kita dengan suasana di gunung loh, serius.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: One music.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak walik, episode etas alias sate. Nes, kamu lapar nggak sih?
5: Ya, luwe sih. Kolek mangan ayo.
2: Tapi aku bingung sih mau makan apa.
5: Etas nih ngarep ganggu lo enak. Murah mana?
2: Hah, yang bener aja kamu. Aku lapar, bukan pengen jajan. Kok malah rekomen getas?
5: Oh, kayaknya tak suntik gendang telingamu. Bedo, etas ambil getas. Etas iku sate.
2: Walah, sate toh. Kirain getas yang manis itu. Maaf lah, berarti nanti kalau mau pesen, Pak, etas 2 porsi, gitu ya?
5: Nah, kok nanya sih ngomong kok? Males aku sih kata ngomong.
2: Oke, gas berangkat.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super voice ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibes yang ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode sarep alias beras.
2: Hebi, ayo nang Superindo, sarap kun tak iki lo wayahe tuku.
1: Kamu ini ngaco ya, sarap abis ya ke tukoban, bukan malah ke Superindo.
2: Loh, apa sih hari kira? Aku sih Arbi kan, aku ngomong apa sih? Sarap, sarap ku ente, sarap beras, duduk ban, sarap.
1: Oh alah, sorry, tak kira kamu mau beli ban. Ya udah, ayo gas.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu suwalak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu suwalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Bayam muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Sidak alias Gadis.
1: Entahlah, lek rambutmu mbok kelabang ini lo jan koyo sidak desa yi.
2: Nes, masa? Perkara aku cuman kepang rambut, aku mau disidak sama satu desa, Nes. Mending aku lepas.
1: Lho, aja, lapa mbok udari. Barian sing katanya nyidak awakmu iki lho sapa?
2: Sidak duduk sidak gaiki lho yo. Sidak iku gadis, kok nek kelabangan koyo gadis desa sing lugu asine se yo enggak. Ya ampun, hampir aja aku

0: Panik, aku buat salah apa kok mau disidak satu desa?
1: Nun Ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak-wale di Radio Kalimayan Baskara, yoker.
0: Kamu sualak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
2: Perfect day with Kalimayan Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pas pipiin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas IP kepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, pas IP kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu sualak walik episode analek alias celana.
5: Yup, kamu sih tata nggak nyelang analekku.
6: Aku udah punya, Nes, kalau jam analog.
5: Hah? Kok jam sih? Analek yuk, celana-celana. Analek yuk, celana.
6: Walah, aku kira jam. Agak sama sih namanya.
5: Lah, kamu heran kok bosan di ngalamiku aneh ya wis biasa.
6: Culture shock banget sih di Malang.
3: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
7: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101 Kalimaya Baskara FM, The Music Power.
1: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike, Radio Kalimae Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.

Duh, rasanya hidup di dunia ini kayak too much going on ya. Di Radio Kalimaya Baskara, ada Today Speak yang bikin kamu update sama info-info terkini dan gak bakal ketinggalan zaman.

0: Today's Big on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas dipikepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, Pasifik Kepo ini ya dari Kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Heat Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-Balik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale, episode Asaib alias Biasa.
5: Ker, santai aja gak harap tugas sih. Iku asaib kok.
4: Asaib? Itu obat batuk apa mantra?
5: Tutu, asaib iku biasa, wali aneh ngalam.
4: Palah, kirain kode darurat.
5: Lendek ngalam, hal aneh ya asaib.
4: Oh, jadi dompetku kosong itu asaib?
5: Waleng asaib di akhir bulan.
4: Relate wes, asaib menderita.
5: Kamu soal awale, bahas aneh kebalik sengora asaib dari itreng.
4: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning and Innovation.
4: Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dulu aku selalu mikir 4 musim panas itu kira-kira bakal cukup gak ya? Cukup buat bikin kenangan yang tahan lama, cukup buat bikin dunia ini cuma soal kita berdua. Tapi kalau katanya Four Summers by Reality Club, ternyata gak cukup loh. Sekarang aku gak tahu kamu ada di mana, kamu lagi ngapain, atau siapa orang yang paling sering kamu chat tiap malam. Lucu ya, dari yang dulu aku tahu segalanya tentang kamu, sekarang bahkan nanya apa kabar aja ragu. Pernah gak sih tiba-tiba kepikiran seseorang yang dulu jadi rumah, tapi sekarang berasa asing? Bukan karena benci, bukan juga karena lupa. Tapi karena hidup itu berjalan terlalu cepat, dan kita gak sadar, udah bukan bagian dari cerita masing-masing lagi. Dan kalau takdir masih baik, mungkin kita bakal bertemu lagi. Mungkin juga bakal bisa ketawa bareng lagi tanpa ada rasa canggung. Tapi kalau enggak, aku tetap berharap kamu bakal baik-baik aja, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. But to be honest, I really wanna see you again. I really wanna be your best friend.

ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi, aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih. Walaupun akhirnya, kita harus asing seperti ini.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah dunia yang sibuk menilai dari pencapaian, kita diajak untuk kembali bertanya, apakah kita sedang membangun kehidupan yang bermakna atau sekedar menumpuk portofolio aja? Karena nggak semua yang penting itu bisa diukur dari CV, likes, atau tepuk tangan. Purpose sering kali sunyi sebaya muda. Nggak terlalu terlihat, tapi justru jadi kompas saat dunia tuh mulai bising. Jadi, buat kamu yang lagi ada di proses ini, teruslah untuk melangkah dan juga berkarya. Tapi, jangan lupa bertanya juga kepada diri kamu sendiri, apakah ini masih selaras dengan siapa diriku yang sebenarnya? Sebab, di akhir hari nanti, hidup bukan soal siapa yang paling bersinar di luar, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. So, yes, keep going, keep achieving, but jangan sampai hilang arah karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan portofolio kita, tapi versi terbaik dari diri kita yang jujur dan selaras. And let's keep choosing purpose over portofolio.

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup adalah perjalanan panjang. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, kadang kita yakin, kadang juga ragu. Tapi selama tahu tujuan, sejauh apapun kita melangkah, kita akan selalu punya jalan pulang. Kalau kata Nadine Amizah di lagu Berpayung Tuhan, gak perlu terburu-buru. Yang penting terus bergerak, karena kita gak sendiri. Ada tangan yang menjaga, ada doa yang mengiringi, ada rumah yang selalu terbuka, dan ada tempat yang selalu menerima. Jadi, berjalanlah dengan tenang. Jadikan langkahmu ringan, hatimu lapang, karena sejauh apapun kamu pergi, selama kamu tahu kemana kamu pulang, kamu gak akan tersesat.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam, udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebagai muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa, anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung. Tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup.

Good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak orang bermimpi ingin sukses, ingin berubah, ingin jadi lebih baik, tapi berapa banyak orang yang benar-benar melangkah? Perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Bukan soal berapa besar langkah yang kita ambil, tapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Kalau kata Raka Gani Satria dari Menjadi Manusia, berubah bisa kamu mulai dari hal yang kecil. Berproses nggak harus langsung 1 jam dalam sehari, cukup 5 menit, yang penting mulai dulu. Kamu juga bisa membuat aturan gak boleh 2 hari bolong, karena momentum itu penting. Bolong sehari mungkin masih aman, tapi 2, 3, 4 hari kebiasaan baru bisa jadi hilang. Dan kamu juga bisa membuat sistem yang bukan hanya sekedar target. Bukan cuma bilang, aku mau sukses, tapi tentu langkah nyatanya. Aku akan belajar 30 menit sehari. Kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Jadi, mau mulai sekarang atau terus menunda?

Luka-luka kayak gitu tuh emang ninggalin trauma yang gak kelihatan. Tiba-tiba kita jadi waspada terus, capek, ngerasa sendirian. Padahal banyak orang di sekitar kita. Dan yang sering orang lupa, trust issue itu gak cuma soal orang lain sebagai muda. Tapi juga soal cara kita ngelihat diri sendiri. Kita mulai nanya, apa aku gak cukup baik ya? Kita takut buka pintu, takut jatuh lagi. Dan akhirnya kita milih nutup diri, biar aman katanya. Tapi coba pikir deh, beneran aman atau malah makin kesepian ya? Karena sejatinya percaya itu emang berisiko sebagai muda. Tapi tanpa percaya, kita gak akan pernah bisa ngerasain hangatnya koneksi, pelukan yang tulus, atau bahkan kalimat aku ada buat kamu yang memang beneran dari hati. Gak perlu percaya 100%, pelan-pelan aja, mulai dari orang yang nunjukin konsistensi, mulai dari diri kamu yang mau nyoba buka hati lagi, walau cuma 1%, tapi it's okay. Dan kalau kamu ngerasa terlalu berat buat jalanin ini sendiri, gak apa-apa banget kok minta bantuan. Dan kamu berhak punya hidup yang tenang, yang gak terus dihantui rasa takut. Pelan-pelan ya, sebaya muda, tarik nafas, dan perlu diingat bahwasanya kamu gak sendiri.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Today is yours with Kalimaya Baskara. Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
6: Ayo ngaku deh, pas lagi akhir bulan kamu pasti sering banget kan makan di warung touchscreen alias warteg. Udah rasanya enak, porsinya banyak, dan harganya bikin hati adem. Yuk susuruan nebak karakter lewat menu warteg favorit kamu. Tumis kerang, sama kayak rasa tumis kerang yang gurih dan bikin nagih. Kamu paling bisa bikin orang penasaran alias susah banget ketebaknya. Gak heran kalau kamu juga punya hobi naik gunung yang super menantang. Keren! Tempe orek, simple life is simple problem. Yap, kamu tuh paling bisa nikmatin hidup dengan cara sederhana, tapi tetap bikin happy, model cowok-cewek green flag gitu. Ayam goreng, ini dia tipe orang yang hobinya kalap belanja pas baru gajian. Terus bingung pas dompet udah setipis tisu, mikir uangnya lari kemana aja. Nah lo, auto makan nasi plus garam pas akhir bulan nih. Rawon, fix ya. Buat kamu pengabdi nasi rawon, kamu adalah orang yang cuek-cuek bikin gemes gitu. Soalnya kamu tuh punya prinsip kuat dan gak pedulian sama omongan para netizen. Aduh, menantu idaman banget gak sih?

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu. Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
3: Let music flow through you.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Oh ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
1: Yes girl, kelihatan berani banget. By the way, kamu mau belanja itu semua?
0: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
1: Anti PHP station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Halo?
3: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
2: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
3: Kamu lewat mana emangnya?
2: Ini, lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
4: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuman di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it, Sebaya Muda.
5: Always with you, Kalimaya Baskara.
6: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Oh my God, hari Senin Sebaya Muda, hari yang pasti kamu benci, kamu sebelin, kamu uring-uringin, tapi tenang, bakal aku cilin pagi hari kamu, bakal aku temenin sampai nanti jam 9, semua aktivitas gedebang-gedebungnya kamu, ya boleh banget sambil request lagu favorit kamu buat nemenin gedebang-gedebung pagi hari ini di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
0: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
2: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

kamu ngeh gak sih sebaya muda kalau ya Kota Malang kan punya alun-alun Merdeka yang di Jalan Merdeka. Terus kalau Batu punya alun-alun Kota Batu yang ada dermulennya. Dermulen tuh alias si siapa tuh? Si Biang Lala gak sih? Atau apa tuh bahasanya nih? Nah, kalau Kabupaten Malang tuh punya gak sih alun-alun? Jadi buat kamu yang bertanya-tanya, kali ini spesial banget buat kamu, mungkin anak desain grafis atau anak arsitektur mungkin, atau kamu yang bisa ngedesain, karena kali ini pemerintah Kabupaten Malang bakal ngadain sayembara gitu kan buat ngedesain alun-alun ke Panjen. Bahkan aku dispil sama Surya Malang gitu kan, kalau proyek ini tuh bakal direalisasiin tahun depan, which is tahun 2027 nanti gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal realisasi alun-alun ini ya, Pak Bupati Sanusi tuh kayak langsung rangkul masyarakat gitu kan. Jadi proyek ini gitu kan tuh kayak bener-bener pengen gitu kan, lokasinya tuh ada di dekat Stadion Kanjuruan nih sebaya muda. Karena buat pembangunan alun-alun sebenarnya sempat pindah-pindah gitu kan, ada yang di belakang pendopo Kabupaten Malang, ada yang di belakang stadion gitu kan, karena luasnya kurang lebih gitu 3 hektar are gitu kan. Nah, sedangkan pemerintah Kabupaten Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar are gitu. Jadi kayak udah dianggap ngirit anggaran gitu. So kalau menurut kamu kira-kira lokasinya ada di mana, dan apakah kamu tertarik buat ikut sayembaranya?

0: gak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini gak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah gak pernah nonton TV.
2: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.
3: Feel the frequency.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Good morning people. Gimana, apakah hari Senin pertama setelah long weekend kamu udah mulai kerasa badannya pegel-pegel gitu kan? Karena ada beberapa orang yang penganut sekte walaupun long weekend pulangnya tuh minggu malam, kayak minggu tengah malam baru nyampe gitu kan ke Malang. Jadi paginya Senin udah harus berangkat kerja. Jadinya badan masih pegel-pegel nih. Tapi ngomongin ya soal Kota Malang nih, sebaya muda buat kamu yang baru aja datang ke Kota Malang, aku bakal ingetin gitu kan kalau Pak Wahyu Hidayat itu waktu terpilih menjadi Wali Kota Malang tuh punya beberapa program yang memang jadi program unggulannya gitu kan. Kalau aku pernah ngebawain tentang seragam gratis, ya kali ini itu datang dari RT Berkelas. Nah buat kamu yang selalu bertanya-tanya, emang RT Berkelas tuh jalan ya, jadi gak sih Div? Sini aku dispil sama Antara News gitu kan, karena dia baru aja nih ketemu sama Pak Wahyu Hidayat soal pemerintah kota itu ya, lagi berharap banget masyarakat tuh ngoptimalin yang namanya program RT Berkelas kelas gitu untuk nyelesain permasalahan dari tingkat hulu. Bahkan kalau katanya Pak Wahyu Hidayat ya, selaku Wali Kota Malang, beliau itu bilang kalau lewat program RT Berkelas ini, setiap RT tuh kayak ngedapetin alokasi bantuan 50 juta. Ya walaupun di hilirnya tuh udah baik ya, tapi kalau hulunya belum baik, maka akan terjadi masalah nih. Jadi masyarakat tuh bisa manfaatin bantuan 50 juta lewat RT Berkelas buat ngebeli sarprasnya, kata Pak Wahyu. Bahkan beliau juga bilang kalau udah ada beberapa pengurus RT yang nganggarin pembelian entah itu gerobak sampah atau lain-lain lewat RT Berkelas nih. Jadi Pak Wahyu tuh bilang kalau usulan itu semakin banyak muncul, tentunya bakal mempercepat penanganan penyelesaian masalah sampah di tingkat masyarakat. Jadi Pak Wahyu tuh bilang kalau udah nginstruksikan ke camat, ke lurah buat turun langsung komunikasi sama RT RW gitu kan, buat ngasih pemahaman ke masyarakat tentang sampah. Salah satunya sampah tuh jadi prioritas banget gitu kan. Jadi dari langkah ini RT RW tuh diharapin juga bisa ngebangun kesadaran masyarakat buat bareng-bareng nih ngejadiin penanganan sampah itu sebagai gerakan yang masif. Jadi kayak gak usah nunggu dari kota dulu, kalau dari RT RW aja bisa nih. Jadi kalau buat penyelesaian ya tentang masalah sampah tingkat hilir ini, emang gak dipungkirin sama Pak Boyce ya, kalau emang butuh pembangunan infrastruktur yang lebih memadain gitu, entah itu sebagai penunjang berjalannya tata kelola manajemen sampah nih sebaya muda. Nah kalau di RT kamu sendiri nih, kamu ada gak sih kayak dapet spill-spillan tentang program RT Berkelas itu bakal dialokasi kasihkan untuk apa dananya 50 juta? Coba dong kasih tahu kita semua di 0822 622 3021.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimaya Baskara FM.
2: By the way, ini sebaya muda satu Indonesia Raya kan lagi rame banget, heboh banget tentang penghapusan guru honorer gitu kan. Dan akhirnya kali ini datang dari Disdikbud Kota Malang gitu kan, yang buka suara gitu tentang ada wacana penghapusan tenaga honorer. Jadi Disdikbud Kota Malang itu mastiin kalau ratusan guru honorer di lingkungan sekolah negeri itu masih bisa ngajar gitu. Bahkan aku dikasih tahu sama Surya Malang kalau kepala Disdikbud Kota Malang ya Pak Suwarjana bilang sekarang itu masih kurang lebih ada 200 tenaga honorer aktif yang ngebantu kegiatan belajar mengajar di sekolah nih sebaya muda. Dan juga gitu kan, menurut Pak Suwarjana, keberadaan guru honorer itu emang diperlukan gitu. Kenapa? Karena jumlah guru ASN atau P3K di Kota Malang tuh masih belum mencukupin kebutuhan pembelajaran di sekolah. That's why keberadaan guru honorer ini sangat amat ngebantu ya, terutama buat proses belajar mengajar nih. Beliau juga ngejelasin kalau di Sidikbud itu lagi gak mungkin ngehentiin kegiatan belajar mengajar cuman karena keterbatasan tenaga pendidik. So that's why guru honorer itu masih tetap dikasih tugas mengajar dan mendapat honor nih sebaya muda. Pak Suwarjana juga bilang ya kalau pembayaran dari guru honorer ini sebagian besar itu ya dari Bosnas atau bantuan dana operasional sekolah nasional.

0: Mager, enggak dulu.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Brain up your day. Morning breakfast.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Hari baru, semangat baru, barengan Parmaya Baskara.
2: Udah siap jadi manajer sebayang muda. Emang kenapa sih kok tiba-tiba aku tanya udah siap jadi manajer? Soalnya kan kemarin negara kita tuh baru aja buka lowongan pekerjaan untuk menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Tangguh kan. Jadi kalau ngomongin si Koperasi Desa Merah Putih ini, emang di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke tuh udah berdiri nih sebayang muda, termasuk di Kabupaten Malang gitu kan, yang udah nyelesain kurang lebih 127 titik Kopdes Merah Putih. Dan ini tuh udah 100% selesai loh. Jadi kalau Surya Malang bilang gitu kan, sesuai Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP yang dimandatkan ke PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah buat pelaksanaannya gitu kan, tim kerjasama barengan sama TNI buat nyelesain pembangunannya nih sebayang muda. Jadi barengan sama Kodim 0818 Malang Batu. Nah, jadi kalau ngomongin soal Koperasi Desa Merah Putih ini ya, itu tuh sebenarnya buat pembangunan fisiknya tuh kayak ditargetin selesai dalam waktu 3 bulan. Tapi buat pelaksanaannya gitu kan, ada beberapa kendala ya, termasuk faktor cuaca yang ngakibatin pembangunannya tuh kayak ngelampauin target dan kayak kelebihan dikit lah. Tapi masih tetap aman nih sebel muda. Tapi intinya 127 titik itu udah selesai 100%. Nah, kamu gimana nih tesnya? Apakah kamu keterima atau masih harus ente nih sebel muda?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Morning, morning. Gimana pagi hari ini? Apakah kamu udah mulai ngerasa gitu ya kalau moodnya masih setengah-setengah gitu? Karena pikiran tuh masih di long weekend, tapi raga nih udah harus ada ngadepin laptop di depan kantor kamu itu sebaya muda. Nah, ngomongnya soal long weekend kemarin ya, kamu tahu nggak sih? Kali ini Antara News itu baru aja dapat spesialan dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang bilang kalau penyeberangan antara nih lintas Jawa Sumatera Bali tuh rame banget gitu kan, terutama pas waktu kemarin nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin katanya Direktur Utama PT ASDP ya Pak Haru Widodo gitu kan, tren itu tuh kayak tercermin gitu kan dari tingginya grafik jasa penyeberangan nih. Beliau tuh bilang kalau data di hari Rabu tanggal 13 kemarin ya sampai di hari Minggu tanggal 17 kemarin di jam 4 sore di lintasan Merak Bakahuni itu tercatat kurang lebih ada 133 ribuan penumpang dan 36 ribu kendaraan loh. Jadi kalau arus baliknya dari Bakahuni Merak, ASDP itu ngelayan kurang lebih 118 ribu penumpang dan 32 ribu kendaraan. Jadi kalau ngomongin lonjakan traffic ini tuh ada di hari Kamis sebaya muda, kurang lebih naik tuh sampai 60%-an gitu. Dan buat penumpang dan kendaraan di lintas Bakahuni. Nah, kalau ngomongin soal tingginya mobilitas ini itu juga karena ada nih di Ketapang Gilimanuk gitu kan, yang ngelayan kurang lebih 96 ribuan penumpang dan 26 ribu kendaraan. Jadi naiknya di 47% sebaya muda. Nah, kalau arus baliknya di Gilimanuk Ketapang itu ada di 90 ribu penumpang dan 26 ribu kendaraan balik nih. Jadi benar-benar cukup antusias banget ya. Jadi di tengah ningkatnya mobilitas masyarakat gitu kan, angkutan feri itu enggak dipandang sebagai alternatif lagi gitu kan, tapi jadi pilihan utama buat memang mungkin gitu yang kamu pengen ngerasain naik kapal gimana, atau enggak gitu mungkin enggak ada lagi nih angkutan lain selain angkutan penyeberangan nih sebaya muda. So kamu pernah gak sih bawa kendaraan sendiri terus ikut penyeberangan gitu? Coba ceritain gimana serunya di 0822 622 3021.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Yang hektik nih, bukan cuma kamu aja yang hektik, tapi sekota Malang juga hektik ya, termasuk kamu yang ngelewatin jalan Kolonel Sugiono, atau lebih tepatnya ini tuh hitungannya pertigaan di bawah flyover ya sebaya muda. Jadi kalau kamu nih dari arah Kebalen Wetan gitu kan, mau belok kanan menuju ke jalan Marta Dinata, atau kamu kiri ke jalan Kolonel Sugiono yang bisa tembus ke daerah Gadang, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id ini lagi terpantau ramai ya sebaya muda, dan juga cukup padat pagi hari ini. Dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi dan juga angkutan dan juga beberapa pickup gitu kan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIM. Don't forget to riding safely.

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Kalimaya.
2: Udah masuk ke segmen cek fakta sebaya muda, dan kali ini aku bakal real banget sih buat ciwi-ciwi dan cowok-cowok yang ngerasa gitu kan, kulit aku tuh kok agak kendor ya, kok udah gak kenceng lagi. Jadi hoax or fact kalau misalnya wajah kita tuh bisa kehilangan yang namanya kolagen. Sebenarnya bukan wajah ya, tapi kulit kita itu bakal kekurangan kolagen. Jawabannya apa nih sebaya muda sebelum aku kasih tahu? Nah, buat kamu nih yang ngejawab kalau itu hoax ya, kamu salah, karena fakta banget loh. Jadi gitu kan, kulit kita tuh mengandung kolagen gitu kan, dan seiring ya bertambahnya umur kamu, kolagen tuh juga makin berkurang. Nah, ciri-cirinya kalau misalnya ya muka kamu, kulit kamu kurang kolagen itu biasanya ya udah gak kenceng lagi, udah mulai kendor, terus juga mukanya kering, terus juga mulai penuaan dini, ada garis-garis halus entah itu di dahi atau di smile line kamu tuh kayak makin dalam gitu kan. Terus juga ngerasa mau dikasih pelembab model gimana tuh kayak cepet banget keringnya. Nah, abis ini aku bakal jelasin kamu tentang apa sih itu kolagen dan juga gimana cara ngatasinnya. So stay tune ya sebaya muda.